0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali di jam yang ketiga, 8.10 minit pagi. Selamat pagi semua. Dah bangun ke belum? Kalau sudah, apa aktiviti hari ni? Dia yang tengah selak tudung saji. Cari makan, bangun pagi lapar. Kadang-kadang kita ni makan malam kan? Makan katalah pukul 10, 11, 12. Sebenarnya bila bangun tu lagi lapar tau. Macam tak makan satu malam. Tapi kalau kita makan pukul 5, pukul 6, pukul 7 kan? Kita bangun pagi tu santai-santai boleh tahan lagi. Ada yang tengah nak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Senang cerita diet. Semoga maju jaya eh. Cakap di sendiri kita lebih kurang lah. Okay, apapun terima kasih yang belum follow semua platform media sosial Nasional FM. Boleh follow lah, kita ada TikTok, kita ada Instagram, dan juga Facebook. Kalau Facebook ni ada banyak lah info semasa. Lepas tu anda boleh follow Facebook Live segmen 3 suara. Saya, Dia, Nazri, Sonic. Lepas tu kalau hari Isnin hingga Jumaat ada Nasional Aspirasi. Ada juga Facebook Live bersama dengan tetamu-tetamu untuk setiap topik yang dibawakan. Lepas tu ada banyak lah lagi. TikTok Live pun ada kan. Untung-untung kalau kita bersiaran dekat luar, kadang-kadang kita bagi hadiah untuk pendengar kita. Jadi boleh follow untuk mengikuti rancangan-rancangan yang menarik di Nasional FM. Okay, dan kejap lagi saya akan kongsikan tentang F1. Tengah rancak ni semalam saya tengok. Ulama ai. Punyalah ramai. Ramainya lah yang sanggup berjalan kaki semata-mata nak tengok F1 yang diadakan di Lita Antarabangsa Sepang SIC eh. Jadi hari ni pun ada juga lagi, nanti saya akan kongsikan. Tapi kita lain dulu, Lukman Podolski, Ring Ring, Nasional FM.

0: Hello, hello.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Salon OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

0: Laki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam

0: 4:48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA Asian Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, right back.

Okey, itu dia Bunga dengan lagunya Buai. Baru saja menghiburkan anda. 8.32 minit pagi. Selamat pagi. Kita sedia maklum, Malaysia sekarang ni sedang berlangsunglah F1 eh. Dan satu fakta menarik, ini walaupun F1 berlangsung di Malaysia, tetapi ini bukan Malaysian Grand Prix secara rasmi. Tetapi ini adalah F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dipindahkan asalnya di Bahrain, tetapi dipindahkan di Malaysia berikutan konflik yang masih lagi melanda di Timur Tengah dan berlangsung sejak 2 Oktober lagi. Hari ini hari terakhir insyaAllah. Jadi ramailah rakyat Malaysia yang ambil peluang dan juga ruang ni untuk menyaksikan F1 di Sepang. Sebab kali terakhir pada 2017. Jadi 2026 ni satu kepulangan yang dinanti-nantikan lah oleh peminat F1 Malaysia. Dan yang mencuri tumpuan antaranya mandu F1 Max Verstappen, katanya dalam sesi kelayakan semalam beliau mencatatkan pole position pertamanya untuk musim 2026 dengan catatan 1 jam 35 minit mengatasi Lewis Hamilton yang bermula di tempat kedua. Okey, dan Sepang juga kita tahu memang terkenal lah dengan cuaca panas. Lepas tu kelembapan dia agak tinggi dan sebagainya, menyebabkan ini akan menjadi satu cabaran lah buat pemandu-pemandu F1 dari luar yang akan beraksi di litar kita. Dan lebih separuh daripada pelumbu F1 musim ini belum pernah lagi beraksi di litar Lumba Sepang, termasuklah juara dunia Lando Norris dan juga rakan sepasukan Oscar Piastri. Jadi itu dia antara info semasa. Dan juara dunia 7 kali Lewis Hamilton katanya semalam sangat kagum dengan suasana meriah menerusi perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix semalam, dan memang sangat ramai. Dan hari ini insyaAllah beliau akan bermula di petak kedua, yang menyifatkan kalau ikutkanlah jumlah penonton memang antara yang terbesar yang pernah beliau saksikan di Lita Lumba. Jadi rakyat Malaysia tahniah yang mana sanggup turun beli tiket dan sebagainya. Petang ini 3 petang waktu Malaysia dijadualkan akan berlangsung Grand Prix untuk hari ini, hari terakhir Ahad 4 Oktober. Okey, jadi persiapan untuk anda yang nak ke sana pastinya perlu untuk bersedialah bawa air. Okey, kalau perlu berjalan jauh lagi macam semalam, viral juga beberapa video kan, ramai yang sanggup untuk berjalan kaki 1 jam, 2 jam, memang terbaik lah eh. Apapun, semoga maju jaya lah untuk pemandu-pemandu F1 kita yang akan beraksi untuk hari terakhir pada hari ini. Jom kita layan Type X, Sakit Hati, Nasional FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Majlis Spin dengan lagunya Hadirlah Mustika. Hadirlah untuk anda semua yang mustika-mustika ni kan, memenuhi ruang hati kami di National FM ni. Terima kasih tau, sentiasa setia. Awal pagi lagi Kak Aziz dah tag saya dekat IG story, tengah layan ni dia. 6 pagi hingga 12 tengah hari, geng taping-taping semua, terima kasih banyak eh. Pendengar lain pun, walaupun tak selalu muncul dekat TikTok live ke FB live ke, tapi sentiasa melekat dengan frekuensi National FM. Anda pun memang terbaik, terima kasih banyak-banyak. Okay, kalau nak dengar lagu permintaan anda ditunaikan, apa kata anda ke Facebook live, ke Facebook National FM. Ada poster pilihan bersama 2.0, hantarkan menerusi ruangan komen lah nama anda, nama pendengar. Kalau nak rahsia, anda tulislah hamba Allah ke kan, kekasih gelapmu ke, kekasih terang ke, apa-apalah eh. Lepas tu nama artis dan juga tajuk lagu. Boleh buat 2 pilihan lagu untuk setiap permintaan. Jadi boleh letaklah nama-nama artis anda dan juga lagu sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Nanti sebelum malam, penyampai yang bertugas akan pilih siapa agaknya pendengar yang bertuah untuk ditunaikan permintaan lagu mereka. Okay? Baik, jom utama 9 pagi bersama dengan Siti Nur Diati Zaidi. Kita layan dulu, ini dia. Kota ini tak sama tanpamu. National FM.

Arenas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota Merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar, di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai, selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Mawartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas, Mohd Syafie, memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, kembali bertemankan saya Dia Nawai menerusi Nasional FM. Sentiasa di hati hari ini saya akan teman anda 6 jam. Bermula 6 pagi tadi, sekarang ni dah menghampiri jam yang keempat, lepas tu jam kelima, lepas tu jam keenam, dah habis. Okay, terima kasih baru on radio, Nasional FM di sini untuk bersama dengan anda 9.14 minit pagi yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera, yang baru je sampai rumah, mungkin bekerja malam tadi, selamat beristirahat, lepas tu mungkin ada yang nak keluar, nak bawa anak-anak berjalan dan sebagainya. Hati-hati dalam pemanduan anda. Jangan lupa untuk terus ikuti Nasional FM. InsyaAllah hari ini dah 4 Oktober. 9 Oktober nanti kami akan bawakan kepada anda lah secara langsung grandstand khas sempena dengan pembentangan Belanjawan 2027. Dan antara lain pemerkasaan infrastruktur kritikal, keterjaminan bekalan air dan juga kesiapsiagaan bencana. Ini antara keutamaan juga yang akan dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Okey, jadi banyak lagi yang akan kami bawakan sebelum dan juga selepas pembentangan Belanjawan nanti di Nasional FM. Kalau anda nak dengar kupasan-kupasan bersama dengan tetamu jemputan, boleh terus bersama dengan kami di Nasional FM. Okey, insyaAllah 9 Oktober kita lock 3.30 minit petang untuk kita ikuti secara langsung dari Bangunan Parlimen untuk anda semua, Belanjawan 2027.

0: Suara bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang

0: Memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat. Alright, let's go.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Asikkan menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Baik, 9.31 minit pagi. Selamat pagi semua yang baru on radio. Alhamdulillah, ada yang sentiasa 24 jam kat rumah dia ni, memang tak pernah tutup radio tau. Ada yang masuk dekat FB live kita, dekat TikTok live kita. Dia kata kat rumah ni, dekat dapur lah, kat ruang tamu lah, dekat TV. Ada yang dengar menerusi Astro 89. Kata memang tak pernah tutup. Anda memang terbaik. Walaupun mata tutup, tidur, tapi radio tak tutup lah. Terima kasih banyak-banyak eh. Mungkin juga hari ni hujung minggu, ada yang nak audit rumah. Nak pastikan rumah, nak tengok kat mana ada kawasan air bertakung kan, untuk nak elakkan daripada ada jentik-jentik. Lepas tu bertukar pula jadi nyamuk Aedes. Sambil itu juga kita bersihkan dalam rumah kita. Sebab kadang-kadang walaupun rumah kita ni nampak dah wow, tersusun perfecto, susunan kerusinya, mejanya, pasu bunganya, semualah, sofa, bantal, semua kan. Tapi udara tu, rumah memang nampak bersih, tersusun rapi, tapi udara dalam rumah belum tentu bersih. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang dalam rumah kita yang merokok. Jadi asap rokok tu, dia mengandungi bahan kimia yang berbahaya dan boleh kekal lama dalam rumah. Sebab asap dia tu akan pergi ke ceiling, pergi ke dinding, pergi ke sofa, pergi ke baju, pergi ke langsir dan sebagainya. Lepas tu kena tengok juga dalam rumah kita, terutama bahagian dapur, bilik air, ada kulat yang membiak di kawasan yang lembap dan boleh mencetuskan alergi dan juga masalah pernafasan. Okay? Dan rumah nampak bersih ni belum tentu udaranya bersih, sebab asap memasak kita. Macam saya ni, hari-hari masak. Hari-hari masak, maka hari-harilah berasap dalam rumah tu. Sebab apa tau? Sebab asap. Apa tak percaya? Percayalah, saya masak lah. Okay. Asap memasak ni, dia mengandungi zarah halus dan juga bahan kimia dan boleh bagi kesan kepada paru-paru kita dalam tak sedar. Jadi bila masak, pastikan kalau tak ada air ventilation dekat dapur tu kan, kadang-kadang ada dekat rumah setengah tu dia pasang sistem air ventilation tu, tapi ada setengah tidak ada, buka tingkap, buka tingkap bagi pengudaraan tu kata apa, keluar masuk dengan cantik lah, supaya asap memasak dekat dapur rumah kita tu boleh keluar dan asap lain masuk. Produk pembersihan pun jadi punca juga. Rumah kita nampak bersih tapi udaranya belum tentu bersih, sebab produk-produk pembersihan ni dia keluarkan bahan kimia meruap nama dia, iaitu VOC, dan boleh menyebabkan kita ni rasa rengsek dekat bahagian mata, hidung dan juga saluran pernafasan. Ada yang ada alergi juga. Okey, macam spray pewangi nak bagi cushion kita ni wangi, spray nak bersihkan meja. Jadi produk-produk pembersihan ni sebenarnya ada bahan-bahan kimianya yang tersendiri. Okey, jadi itu antaranya lah. Walaupun rumah nampak bersih, tapi udaranya belum tentu bersih. Jadi kalau boleh, pasanglah air purifier ke, ataupun buka tingkap sesekali ke, bagi ada laluan angin keluar masuk. Okey, itu antaranya info sihat daripada Public Health Malaysia. Jadi jom kita layan Aung Chui dengan lagunya Hilang Naluri, Nasional FM.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

diri 10 pagi, Siti Nordiati Zaidi akan muncul untuk berita jam 10 pagi. Lepas tu kita akan masuk jam yang kelima untuk kita layan pula lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. Jadi Ibu Ayah yang mana tengah luangkan masa dengan anak-anak, kita tengok perangai dan juga ragam anak-anak kita ni. Kalau anak kita tiba-tiba berubah, jangan terus anggap dia buat perangai. Kadang-kadang ada tanda tu, tu macam simptom-simptom lah yang mungkin anak kita ni sedang lalui sesuatu. Bukan tentang kenapa dia jadi macam ni, tetapi apa yang tengah berlaku pada dia. Tak semestinya anak-anak kita, mungkin kawan-kawan kita, selalu kita tengok dia elok je kan, ceria je. Tiba-tiba satu hari tu datang-datang gusuk masai, macam tak siap, macam ada masalah. Lepas tu kita kena tanya dia, apa yang tengah berlaku ni? Perlukan sesuatu ke, perlukan seseorang ke, perlukan bahu ke? Nah, bahu aku. Kita tumpangkan bahu kita. Ataupun kalau dia rasa ragu-ragu, kita yakinkan dia, kita adalah orang yang boleh dipercayai untuk simpan rahsia. Lepas tu kena simpan betul-betul lah. Jangan kita yakinkan dia, betul aku boleh simpan rahsia, tahu-tahu tersebar cerita tu. Jangan kalau orang dah mula percaya kat kita, pastikan kita betul-betul pegang amanah tu untuk tersimpan rahsia dia. Kalau anak kita tiba-tiba berubah, kita tanya. Kalau sebelum ni pendiam, sebelum ni banyak cakap, dia tiba jadi makin pendiam, lepas tu tak nak pergi sekolah. Kita tengok anak kita tidur terkejut-terkejut, terganggu, prestasi merosot kan. Kita sendiri kenal anak kita macam mana, kena tanya, dekati anak kita, selami apa yang mereka tengah fikir dan rasa. Mungkin dekat sekolah ada kena bully dan sebagainya. Okey, kita cegah sebelum jadi sesuatu. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Iman Troy. Saya akan kembali untuk jam yang kelima untuk anda. Nasional FM.

bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.
1: Selamat pagi orang Perak. Ata tengah buat apa? Tengah makan ke tu, Yub? Diana Wai di sini, teman anda. Ini jam yang kelima. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda 6 jam lah. Untuk hari ini, sebelum kita kembali bersama dengan tiga suara hari Isnin hingga Jumaat. Untuk pendengar baru, yang baru je tersinggah ke frekuensi ini, anda sedang mendengar Nasional FM. Sentiasa di hati. Alah, yang ID station dia bunyi Nasional FM. Macam tu eh. Okay, sambil-sambil itu juga, jangan lupa untuk kita countdown, kira detik untuk 2 hari lagi Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026 Masihi, bersamaan juga dengan 1448 Hijrah. Ini yang ke-66 lah. Okay, akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTCKL. InsyaAllah jangkaannya 6 Oktober hingga 10 Oktober. Pastinya anda boleh dengarkan juga menerusi Nasional FM. Kami akan bawakan kepada anda. Madani dihayati, ummah diberkati, itu adalah tema tahun inilah. Jadi sama-samalah kita akan dengarkan bacaan Al-Quran, hafazan Al-Quran daripada Hafaz dan juga Hafizah kita. InsyaAllah ini untuk peringkat antarabangsa. Baik, kejap lagi ada info semasa lagi untuk anda. Tapi kita nak layan dulu Mas Idayu, Robek Hatiku, Nasional FM.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik?

0: Laki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank.

Kuih Sendang dengan lagunya Rindu. Jadi kalau anda rindu dengan seseorang, luahkan. Bagi tahu yang anda rindukan orang tu. Sementara masih ada peluang kan. Nanti kalau dah tak ada, itulah dia kita gelar sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Paling penting bukan rindu dengan orang yang dah berpunya lah. Itu cari penyakit nama dia ya. Jangan kacau orang punya. Berdosa. Okey, baik, sambil-sambil itu saya nak kongsi untuk ibu ayah yang mungkin nak buat persiapan sesi persekolahan anak-anak untuk tahun 2027. Macam saya semalam dah pun selesailah untuk pendaftaran anak bongsu saya tu nombor 2 nak masuk tadika 5 tahun dah. Kejap je rasa kan. Jadi mungkin ibu ayah pun sama juga nak buat persiapan, bolehlah merancang orang kata dari segi perbelanjaan. Lepas tu nak bayar yuran, lepas tu baju, uniform, peralatan dan banyak lagi lah untuk persiapan 2027. Sebab sekarang ni dah bulan 10, bulan 11, bulan 12, ada 2 bulan saja lebih kurang untuk kita buat persiapan dari segi kewangan dan sebagainya. Sebab Kementerian Pendidikan KPM dah umumkan untuk kalender akademik 2027 bagi sesi sekolah kebangsaan dan juga sekolah bantuan kerajaan akan bermula pada 4 Januari. Dia bukan lagi bulan 3 macam tahun-tahun sebelum ni selepas COVID tu, bukan. Jadi 4 Januari akan bermula hingga 2 Disember 2027. Jadi untuk sekolah negeri kumpulan A melibatkan Kedah, Kelantan dan Terengganu, 4 Januari hingga 2 Disember. Lepas tu untuk sekolah kumpulan B bagi negeri-negeri kumpulan B melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. 4 Januari masih sama, cuma sesi persekolahan hari akhir kalau negeri A 2 Disember, negeri kumpulan B 3 Disember. Tahunnya samalah 2027 . Jadi itu antara tarikhlah. Dah macam biasa untuk tarikh-tarikh cuti perayaan sepanjang tempoh sesi persekolahan dah pun diselaraskan oleh KPM, termasuklah cuti Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Raya Korban, Pesta Keamatan, Hari Gawai Dayak, Wesak, Hari Christmas. Jadi yang itu dari masa ke masa nanti akan adalah dalam takwim sesi persekolahan 2027. Okey, jadi buaya buat persiapan semuanya. Moga-moga perbelanjaan kewangannya mencukupi. InsyaAllah dipermudah segala urusan. Jom, Exist masih terselah ayumu. Nasional FM.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

Baik, itu dia. Assalamualaikum. 1-2 Kau baru saja menghiburkan anda melalui Nasional FM. Diana Y di sini. 11.20 minit pagi. Ada yang dari tadi ke hulu, ke hilir, keluar, masuk dari dapur ke depan, dah siap masak nak hidang untuk tengah hari. Pergi balik ke belakang tu buat apa pula? Masukkan pula baju-baju, nak basuh pula. Biasalah kan, hujung-hujung minggu ni masa ni lah kita nak kemas rumah, basuh baju. Ada yang nak gosok baju untuk satu minggu terus. Senang, tak payah fikir kan. Nak buat orang kata apa, persiapan sekolah anak-anak. Ada yang ada kerja sekolah, dah nak hujung tahun ni. Biasanya ada peperiksaan juga anak-anak kita. Jadi semoga dipermudahlah urusan ibu ayah. Sambil-sambil tu dekat radio, dekat ruang tamu, masih lagi on Radio Nasional FM. Anda memang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Selain daripada hari ni, kita ada Biz On Air yang saya war-warkan tadi. Esok kita standby juga 10.30 minit pagi. Ada Alpha 2.0, analisis laporan fakta agenda menuju ke detik 9 Oktober, iaitu pembentangan belanjawan 2027. Esok kita akan bersama dengan teknologis Zulkarnai bin Fauzi selaku pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional dari Kementerian Pendidikan untuk bercakap tentang TVET dan revolusi AI membina generasi muda berkemahiran. Jadi boleh dengarkan kupasan untuk tajuk ini sempena dengan belanjawan 2027. Ada banyaklah pandangan-pandangan dan juga perbincangan-perbincangan berkenaan dengan TVET dan revolusi AI. Jom, Eka Matra Pusara di Lebuh Raya.

Dalam pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Baik, itu dia Syima sepanjang malam keresahan 11.43 minit pagi menghampiri ke 12 tengah hari. Saya hampir ke penghujung tugasan. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan jugalah, kalau tadi ada Alpha 2.0, untuk esok 5 Oktober ada Alpha eksklusif juga. 3.30 minit petang untuk esok akan bersama dengan Syamsul Akmal Abdul Aziz selaku pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sempena juga dengan topik perbincangannya Hari Pendaftaran Negara dan juga Identiti Amanah Negara. Ini antara topik perbincangan yang bakal dibawakan. Jadi anda boleh dengar siaran langsungnya menerusi Nasional FM dan juga Facebook Live kita, jemputan khas dari Identiti Amanah Negara. Okay, kejap lagi Alia Jalani, Mama AJ akan bersama dengan anda untuk 12 tengah hari hingga 6 petang. InsyaAllah untuk anda yang dalam perjalanan, nak memenuhi jemputan perkahwinan, apa sajalah aktivitinya, masuk je kereta, jangan lupa baca bismillah selain daripada tutup pintu dulu. Tak tutup pintu macam mana pula kan? Okey, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Terima kasih teman saya dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 12 tengah hari. InsyaAllah esok lengkap tiga suara, Sonic, Dia dan juga Nazri, macam biasa teka penyampai kembali. Tular, tahukah anda, Global pun menyusul. Siapa yang rindu abang pun makan tangan. Esok insyaAllah ada. Jadi saya Dianawai, jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Bye.

Pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, AJ Al-Jalani di sini menemani hujung minggu anda. Apa khabar semuanya? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Terima kasih kepada Dian Awai yang telah menemani anda selama 6 jam dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja seperti AJ ataupun yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan frekuensi ini. InsyaAllah saya akan terus menemani anda sehingga 6 petang untuk edisi hari ini, 4 Oktober 2026. Selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat saya yang menyambut ulang tahunnya hari ini, terutama salah seorang daripada penyampai Nasional FM, Ezel, ulang tahunnya hari ini. Dan untuk anda yang menyambut ulang tahunnya hari ini, semoga sihat selalu, semoga tahun ini memberi keberkatan dan merupakan tahun yang paling rahmat untuk anda. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di mana tu? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu menesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan

0: yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: 12.31 minit tengah hari. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani kami di media sosial, di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Selamat bersiaran untuk Mama AJ, Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Nenek Ani juga. Selamat berhujung minggu. Andai bahagia itu berharga, maka hargailah dengan kesyukuran. Kurang betul tu Nenek Ani, terima kasih. Razak Balangi juga turut menemani saya. Selamat tengah hari untuk semua. Didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat dan ceria selalu hendaknya. Seterusnya siapa lagi? Marfah Parlan juga turut menemani saya. Noxis Moxes, Muhammad Ramli bin Jaafar dengan ucapan selamat tengah hari Ahad, selamat bersiaran di Konti, salam hujung minggu untuk semua. Akila Melson, assalamualaikum Mama AJ, waalaikumsalam yang sihat sejahtera, selamat bertugas, hadir berteman dari Sweden. Wow. Selamat tengah hari untuk semua pendengar setia Nasional FM, semoga hari ini diberi keberkatan, dimurahkan rezeki, selalu layan je Nasional FM sentiasa di hati. Betul tu, terus kekal layan sama dengan frekuensi ini, okey? Ita Chok juga turut menemani saya. Selamat hujung minggu untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dari Ipoh Mali, itu dia, dari Ipoh tu. YB Raja Tuan Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Hadir layan Nasional FM. Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah dengan ucapan semoga terus ceria, menceriakan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Luncur terus. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini, terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Saya akan terus menemani anda sehingga 6 petang. Semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Kita layan lagu ini, Hati Mas dari Dato' M. Nasir. Kekal bersama dengan AJ, okey?

0: Sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Panjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Nasional FM. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang memandu pada waktu ini, menjadikan Nasional FM sebagai teman pemanduan anda. Dan sedikit info trafik lah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Terdapat info kemalangan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 264.2 arah selatan dari Bandar Ansdale ke Seremban. Tiada lorong terhalang namun trafik terkawal. Tapi anda masih lagi perlu berhati-hati sebarang halangan di hadapan, okay? Seterusnya, info kenderaan rosak di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu susulan terdapat mobil crane rosak di kilometer 390.8 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat. Sebahagian lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang namun trafik masih lagi terkawal. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya maklumat dan info-info terkini yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.

RENG. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, dan perhatian kepada anda semualah. Bukan apa risau, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sedang santai. Maklumlah, hujung minggu, waktu inilah kita berehat di rumah, merehatkan badan tenang-tenang sambil mendengarkan Nasional FM. Atau ada juga sahabat-sahabat kita yang mengambil kesempatan pada hujung minggu inilah mereka meluangkan masa melakukan aktiviti bersama dengan orang yang tersayang. Jadi tak kiralah di mana saja anda berada, pastikan anda sentiasa peka dengan cuaca di sekeliling kita. Kadang panas, kadang hujan, kadang langit cerah kan. Tapi tak lama lepas tu ais tiba-tiba jalan basah pula kan. Sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati dan cakna. Kalau anda sedang memandu pada waktu ini, perlahankan kenderaan anda jika hujan, jarakkan pemanduan, nyalakan lampu dan jangan gopoh-gapah. Bukan apa, semalam ada berita yang merisaukan kita kan. Nasib baiklah ada ada orang sekeliling yang datang menyelamat. Maklumlah dengan cuaca sekarang yang tak menentu ni kan. Jadi untuk anda yang mungkin berjalan kaki ataupun menunggang motosikal, utamakan keselamatan anda juga ya. Untuk anda yang berada di rumah, pastikan pintu tingkap dan barangan di luar rumah berada dalam keadaan sihat. Di dalam keadaan selamat. Dah macam orang pula ya. Yelah, cuaca ni kan tak menentu, kadang panas, kadang hujan. Risau, awak beli mama sikit rosak macam mana tu? Dan sedikit info lah ingin saya kongsikan kepada anda mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di mana tu? Di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar, Larut Matang, Manjung, Bagan Datuk, Perak Tengah dan Bandar dan Hilir Perak, Kelantan di Pasir Putih dan Bacok, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Sarawak di Limbang, Miri di Marudi, Seri Aman dan Lombok Antu, Betong, Bintulu di Tatau, Sibu di Selangau, Kapit, Song, Sabah di Pedalaman, Persiangan di Sipitang, Tenom dan Tambunan, Tawau di Kalabakan dan Lahad Datu, Sandakan di Kinabatangan dan Pantai Barat sehingga 4 petang nanti. Jadi seperti yang AJ wawarkan tadilah, sentiasa peka dengan cuaca di sekeliling anda. Cuaca ni kita tak boleh kawal, tapi tindakan kita sebenarnya yang boleh kita jaga. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam untuk semua.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku bukan narsisis. Nyanyian daripada Hazama menemani anda pada waktu ini di National FM. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ bermula 12 tengah hari tadi sehinggalah kini. Antaranya kita ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Seperti biasa, Ahad hingga Jumaat saya pun bekerja sampai 6 petang. Terima kasih untuk AJ dan juga penyampai-penyampai National FM yang sentiasa menghiburkan kami 24 jam tanpa jemu. Balik nanti, hati-hati ya AJ. Alah comelnya Lin Roslinda. Awak juga nanti pulang kerja, berhati-hati okey ketika memandu. Seterusnya, Nani Ani juga turut menemani saya. Salam Ahad semua. Ucapan semoga hari ini membawa ketenangan, kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan dipermudahkan segala urusan. Santai-santai hujung minggu sambil ditemani AJ. Oh, betul tu. Lagu-lagu menjadi peneman, semoga hati terus ceria dan jiwa tenang. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. National FM sentiasa di hati. Awak juga Nani Ani sentiasa di hati kami di National FM. Zainal Musin juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi tu? Oh, Marsha Saleh. Selamat bertugas. Salam hujung minggu untuk Mama AJ. Terima kasih yang semoga minggu ini segala tugas dan urusan dipermudahkan serta sihat walafiat sejahtera. Sorry kenapa tu? Lambat hadir tetapi tetap hadir menemani Mama AJ yang bersiaran sehingga penghujung siaran. Allah, comelnya Masa Saleh. Jangan risau, tiada kesalahan dari dirimu. Yang paling penting terus kekal bersama dengan National FM, okey? Real Adi juga turut menemani saya dengan ucapan selamat berhari minggu dan bercuti santai-santai. Bangun-bangun matahari dah tergelincir ni. Awak bangun lewat ya, takpelah hujung minggu kan. Aziz Muhammad Tahir juga turut menemani saya. Salam hujung minggu, happy county, moga dipermudahkan sepanjang bersiaran. Allah, dia comel je. Dia kosingkan gambar kita masa kita pergi Johor itu. Terima kasih Kak Aziz. No Ariza juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Marina Wati, assalamualaikum Mama AJ dan semua sahabat setia National FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, diberi kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Layan National hujung minggu dengan info yang sahih dan lagu-lagu terbaik dari 12 tengah hari sehingga 6 petang. Hari ini jalan-jalan cari makan dengan anak di Kuala Terengganu. Baik, jadi selamat menjamu selera dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya. Hanya di mana tu? Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka meningkatkan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuru berkata, operasi pembinaan awan bersama NADMA turut dilaksanakan bagi mengurangkan jerebu serta meningkatkan paras air di empangan kritikal. Jabatan Alam Sekitar juga diarah memperketat penguatkuasaan termasuk mengenakan kompaun serta merta terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Seorang warga emas kerugian lebih RM113,000 selepas diperdaya individu yang menyamar sebagai pegawai penyiasat polis. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Nur Azman Yusof berkata, mangsa berusia 69 tahun itu dihubungi suspek yang mendakwa dia terlibat dalam kes pengubahan wang haram. Mangsa kemudian melakukan kira-kira 20 transaksi pengeluaran wang antara 11 September hingga 3 Oktober sebelum menyedari dirinya ditipu. Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM menumpukan 70% usaha komunikasinya menerusi media sosial bagi menyampaikan mesej dan pencapaian kerajaan selain menangani naratif palsu. Menurut Ketua Pengarahnya Muhammad Hishamuddin Ghazali, pendekatan itu penting berikutan media sosial menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Baki 30% pula melibatkan program lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Litar Antarabangsa Sepang SIC bersedia kembali menganjurkan Formula 1 secara tetap sekiranya diberi peluang. Presiden Persatuan Permotoran Malaysia Tan Sri Mozani Mahathir berkata, SIC memiliki kemampuan dan pengalaman namun keputusan membawa kembali F1 bergantung kepada kerajaan selepas mengambil kira aspek kewangan serta impak ekonomi. Menurutnya, sambutan 105,000 tiket bagi perlumbaan tahun ini turut membuktikan minat terhadap F1 di Malaysia kekal tinggi. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Harimau Malaya memburu kemenangan pertama ke atas Vietnam dalam tempoh lebih sedekat apabila kedua-dua pasukan bertemu pada aksi penentuan tempat ketiga esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, beliau mahu skuad negara mencatat keputusan positif namun mengakui Vietnam memiliki kekuatan di bahagian serangan. Malah benteng pertahanan lawan kini turut diperkuat dengan kehadiran pemain naturalisasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan siaran ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan semestinya Suara 34 Puncak Prestasi menemani anda. Topik kita hari ini mengenai sukan paddle. Minggu ini perkongsian kita adalah menerusi mengenai sukan yang menggabungkan tiga jenis sukan, iaitu sukan tenis, squash dan juga pickleball. Jadi terima kasih kepada penerbit kita Nazri Fahmi untuk topik kita hari ini, yang mana sukan paddle ini tiga sukan yang telah digabungkan dan dinamakan sebagai sukan paddle. Umumnya ramai yang jarang mendengarkan sukan ini di Malaysia, tetapi sukan ini baru sahaja menyumbang pingat perak di sukan Asia Aichi Nagoya Jepun untuk kontijen Malaysia, menerusi gandingan negara iaitu Christian dan juga Aidan. Dan sejarah sukan paddle ini dicipta oleh Enrique Corcuera pada tahun 1969 di Mexico. Beliau mendapat idea ini apabila ingin membina sebuah gelanggang tenis di halaman rumahnya. Namun, ruang yang ada tidak mencukupi dan dikelilingi oleh dinding perimeter setinggi beberapa meter. Sukan ini kemudiannya diperkenalkan ke negara Sepanyol pada tahun 1974 oleh rakan beliau iaitu Alfonso, sebelum ia berkembang pesat ke seluruh Eropah dan benua Amerika, menjadikannya antara sukan yang paling popular di dunia hari ini. Walaupun sukan ini berasal dari Mexico, namun sehingga kini hanya dua negara kuasa besar yang mendominasi sukan paddle secara mutlak di peringkat global, iaitu Sepanyol dan Argentina. Sejak kejohanan paddle World Championship mula dianjurkan pada tahun 1992, hanya dua negara ini saja yang pernah memenangi pingat emas dalam kategori lelaki maupun wanita. Manakala di sekitar Asia Tenggara, negara jiran kita Indonesia diiktiraf sebagai Raja Paddle Asia Tenggara kerana memiliki gelanggang paddle di setiap daerahnya, sekaligus mewujud ekosistem komuniti paddle yang terbesar dan paling pesat berkembang di rantau ini. Manakala Malaysia kini menjadi pencabar utama kepada Indonesia kerana memiliki kualiti pemain elit pembangunan yang pesat, menerusi kejohanan yang kerap diadakan sehingga mendapat penyertaan pasukan dari luar negara. Ini terbukti apabila skuad lelaki Malaysia mempamerkan kehebatan luar biasa apabila gandingan Christian Didacin dan Aidan Yunus berjaya meraih pingat perak di sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sekaligus meletakkan Malaysia sebagai antara pasukan lelaki terkuat di Asia Tenggara. Ketika ini juga, kuasa baharu sukan paddle kini hadir dari pasukan Timur Tengah. Qatar sering menjadi tuan rumah kejohanan major bertaraf dunia. Manakala negara jiran seperti UAE kini menduduki ranking kelima dunia bagi kategori lelaki. Semalam bergu adik-beradik dari negara Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif, muncul pemenang pertama pingat emas sukan paddle di Sukan Asia 2026 setelah menewaskan bergu Malaysia Christian Didacin dan Aidan Yunus. Jadi kita akan berehat sebentar, seketika kita berhibur dulu. Selepas ini saya akan kongsikan cara permainan sukan paddle ini. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Ibo.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Suara 34 Puncak Prestasi dengan topik kita hari ini mengenai sukan paddle. Terima kasih kepada penerbit kita Nazri Fahmi yang telah berkongsi info kepada anda semua. Baik, kita dah kongsikan tadi mengenai sejarah, kini cara permainan pula. Sukan paddle ini mempunyai gelanggang, seakan-akan gelanggang tenis, tetapi ia mempunyai dinding. Ianya berukuran 10 x 20 meter, sekitar 1/3 daripada saiz gelanggang tenis. Uniknya, anda boleh memukul bola yang melantun pada dinding kaca untuk meneruskan permainan, sama seperti sukan squash. Sukan paddle ni tidak menggunakan raket bertali seperti tenis. Sebaliknya, ia menggunakan raket pepejal yang berlubang-lubang yang diperbuat daripada bahan komposit atau gentian karbon, dan bola khas yang kelihatan seperti bola tenis tetapi mempunyai tekanan udara yang lebih rendah. Itu cara permainan. Namun berbeza dengan tenis, sukan paddle ini memerlukan servis di atas kepala. Servis dalam sukan paddle wajib dilakukan dari bawah paras pinggang, iaitu underhand serve. Sistem pemarkahannya sama seperti tenis, 15, 30, 40 dan game. Sebab itu permainan ini mengambil masa hampir 2 jam. Secara amnya, tiada had umur maksimum atau minimum untuk bermain sukan paddle secara santai ataupun secara rekreasi. Sukan ini sangat inklusif dan boleh dinikmati oleh sesiapa saja, daripada kanak-kanak seawal usia 4 hingga 6 tahun sehinggalah warga emas berusia 70-an. Bagaimanapun, bagi penyertaan dalam kejohanan rasmi di bawah kelolaan Persekutuan Paddle Antarabangsa, iaitu FIP, terdapat kategori had umur yang ditetapkan, iaitu bermula dari usia 10 tahun hingga 50 tahun. Jika usia lebih 50 tahun ke atas, ia dikategorikan sebagai pemain veteran. Kita dah tahu cara main, kita dah tahu sejarah. Kos pula, raket pedal paling murah bermula sekitar RM150 hingga RM350. Manakala raket grade pertengahan yang berjenama terkenal, harga permulaan antara RM500 hingga RM1,200.

0: Bayar sewa angklangan pula jika waktu biasa sekitar RM50 hingga RM90 sejam. Namun bagi waktu puncak iaitu hari cuti dan waktu malam, harga sekitarnya RM120 hingga RM180 sejam. Gelanggang pedal di Malaysia kini tertumpu di sekitar Lembah Klang, Kuala Lumpur dan Selangor serta pelbagai pusat premium iaitu jenis berbumbung dan gelanggang atas bumbung yang menawarkan pemandangan langit bandar yang menakjubkan seperti di Kuala City Mall. Itu sebut sedikitlah mengenai info kita hari ini, Sukan Pedal dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Terima kasih kepada penerbit Nazri Fahmi. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, terus kekal lekat bertemankan saya AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hujung minggu untuk semua.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Eh, ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Kim.
1: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini merasmikan Lita Rasa Madani di Lita Antarabangsa Sepang yang memberi peluang kepada 40 usahawan mikro tempatan memperluas pasaran sempena Gulf A Grand Prix Bahrain 2026. Inisiatif Kuskop menghimpunkan usahawan mempromosi makanan dan produk tempatan kepada pengunjung semasa penganjuran F1. Lita Rasa Madani menjadi platform meningkatkan jualan melalui kehadiran pengunjung tempatan dan antarabangsa, memberi pendedahan luas untuk memperkukuh penjenamaan dan membuka peluang ke pasaran baharu. Inisiatif memastikan manfaat ekonomi daripada acara antarabangsa seperti F1 dirasai oleh usahawan mikro tempatan. Seterusnya, perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai jam 1.27 tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin selesai. Tren yang terkandas dapat bergerak semula selepas pemulihan bekalan kuasa. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan ditamatkan. Kekerapan perkhidmatan diselaraskan secara berperingkat untuk memastikan operasi kembali stabil. Bas perantaraan percuma diteruskan sehingga jam 3 petang dan akan dinilai semula mengikut keperluan operasi. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
5: Nas.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu, kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim. Nasional.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
3: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
4: Pot apa pula ni?
3: Tempat lepak nyamuk.
4: Alamak, nyamuk Aedes ni.
3: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
4: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
5: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
7: Wey, mari tiga!

Cukuplah sekali dari JJ menemani anda pada waktu ini. Bermula jam ini, semestinya pendengar setia Nasional FM akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang boleh membawa anda mengembara ke zaman-zaman yang penuh kenangan. Kerana lagu-lagu yang akan saya kongsikan bersama dengan anda, lagu-lagu daripada tahun 80-an, 90-an dan awal 2000. Setiap lagu sebenarnya membawa cerita tersendiri. Mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini akan nak membuatkan anda terbang ke zaman yang sebelum ini, zaman sekolah ke, zaman bercinta ke. Jadi teman berteman santai hujung minggu bersama dengan AJ di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar saja lagi utama 5 petang akan menemani anda. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Pelita Ku dari Zur Eda menemani anda.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yong Peng semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yong Peng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukkan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Ikuin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat. Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

Thank you.

Dari dari Dia Fadila. Adakah anda terhibur? Adakah diharapkan anda terhibur bertemankan saya AJ di National FM, sentiasa di hati. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani saya di media sosial, di Facebook National FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum AJ, salam hujung minggu untuk semua.

murahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya Norisa juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua teman berteman setia hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh, mari talas sombong. Wow, baik, saya faham. Saya nampak awak tak sombong, comel gambar di situ. Terima kasih Norisa. Aniza Samin juga turut menemani saya. Selamat petang buat AJ. Salam hujung minggu untuk semua. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas terik serta berbahang sejak pagi tadi hingga kini sambil membasuh baju serta menyidai baju. Oh, bila cuaca macam ni kan seronok tau. Bila kita jemur baju cepat je kering, ambil lipat lagi cantik. Bentuk dia kemas saja. Selamat mengemas rumah, menyidai baju, basuh baju untuk Aniza Samir dan juga sahabat-sahabat kita. Yelah, hujung minggu ni kan, masih inilah kita nak berkemas rumah. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan bersama dengan orang yang kita sayang, tak semestinya pergi bercuti je, melakukan aktiviti di rumah pun boleh juga. Seterusnya, Hamdan Arifin juga turut menemani saya. Assalamualaikum Mama AJ. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Waalaikumsalam yang. Okey ke tu? Sihat ke? Buat apa tu? Terima kasih tahu dengan Nasional FM. Sunflower juga turut menemani saya. Selamat hujung minggu untuk semua di Nasional FM. Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Happy Sunday my friends. Nasional FM, jaga keselamatan dan kesihatan dan jangan lupa baca doa dan selawat. Dengan ucapan Sunday, a day to relax, to be refreshed, restore and renew, be blessed. Baik, terima kasih Terozaya. Rosida Safir juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Kita ada Nek Mok. Seterusnya James Pengiran juga, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Sadin Nak Sadin, Muhammad Muhaimin, Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Terima kasih banyak. Ana Morni dengan ucapan salam hujung minggu, semoga ceria-ceria selalu. Nasional FM sentiasa di hati. Abdullah Ali juga turut bersama dengan saya. Saljia, kita ada Abdul Rahman Man, Mayani Emma Abdul Malik, Timbul Tawau. Salam hujung minggu untuk semua rakan-rakan Nasional FM. Untuk AJ, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Arvin Arkandani pun turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, Aris Abdul Jalil, Tumiam Virgo dari Medan hadir. Terima kasih. Marsha Saleh juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Ambo Blues Bin Lasage, salam hujung minggu untuk semua sahabatku di Nasional FM. Tak kira di mana saja anda berada, terus senyum ceria selalu. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini daripada Rafish, Ada Bom. Anda sangat The Bom kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja. Maklumlah mungkin ada yang sedang bekerja seperti AJ maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya dah berpunya. Itu dia tadi, hanya di radio, nyanyian Headwing menemani anda. Hanya di radio anda boleh mendengarkan suara saya. Saya AJ Al-Jalani di sini akan terus menemani anda. Saya dah bertugas bermula 12 tengah hari tadi, insyaAllah sehingga 6 petang saya akan menemani anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini ada sedikit perkongsian mengenai aliran trafik, status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi antaranya di E1, lebuh raya utara selatan, arah selatan, Bertam ke Plaza Tu Sungai 2, Permatang Pauh ke Perai, Bukit Berapit ke Kuala Kangsa, Kuala Kangsa ke Terowong Menora, Gua Tempurung ke Tapah dan Bidur ke Sungkai. Seterusnya, trafik perlahan di lebuh raya utara selatan, arah utara, RNR Air Keruh ke Simpang Ampat, Pedas Linggi ke Port Dickson, Bandar Ansdil ke Nilai kerana kemalangan di kilometer 280.7 arah utara dari Bandar Ansdil ke Nilai. Lorong kecemasan terhalang. Trafik sesat 5.8 km. Trafik dia terlalu panjang, sesatnya sampai 5.8 km. Dan selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar. Seterusnya, trafik perlahan di arah selatan, di Southville ke Nilai, RNR Seremban ke Bandar Ansdil, Air Keruh ke Jasin, Yompeng ke Air Hitam dan Sedenak ke Kulai. Trafik perlahan juga di Johor, Tambak Johor, arah selatan, CIQ Sultan Iskandar, Johor Baru ke CIQ Woodlands dan Singapura. Lebuh raya utara selatan, hubungan tengah elit, arah selatan, Bandar Serinia ke persimpangan Nilai Utara, trafik perlahan. Seterusnya di lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, KLK, arah barat, Plaza Tol Bentong ke Lentang dan Genting sepah ke Plaza Tol Gombak. Di lebuh raya Pantai Timur 1, LPT 1, trafik perlahan di arah timur Karak ke Plaza Tol Karak. Lebuh raya Damansara Puchong, LDP, arah selatan, Pencala ke TTDI. Dan diharapkan kepada semua pengguna jalan raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat. Pastikan anda berada di belakang penghadang jalan. Risau bukan apa, bukan apa, demi keselamatan kita bersama. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati, terus kekal dengan frekuensi ini. Berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Jika, dengar ni, jika anda ingin menukar haluan, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu. Aish, kadang saya marah. Saya yang duduk belakang tu rasa geram je kan. Bukan apa, jalan raya dikongsi bersama demi keselamatan kita. Terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di, di mana tu? Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, kudaku lari gagah berani. Kuda boleh lari laju, tapi bawa kereta jangan laju-laju.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia aku penghibur dari Datuk Jamal Abdillah. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda edisi hari ini 4 Oktober 2026. Sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.

0: sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Assalamualaikum semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat petang bersama dengan Reza untuk 6 jam berikutnya, 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan seperti biasa petang ini dalam Biz On Air, kita bersama-sama dengan seorang pengusaha Tepen Yong Taufu, iaitu bersama dengan Encik Jarin Harun di talian ketika ini. Assalamualaikum Encik Jarin, apa khabar? Selamat petang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat tuan.
0: Alhamdulillah. Dekat rumah ke apa Cik Jari ni?
1: Saya ada dekat kampung.
0: Oh, dekat kampung. Think. Tapi kedai kedai buka ke?
1: Kedai buka.
0: Kedai buka. Alhamdulillah. Okey Cik Jari, memandangkan saya dah bagi tahu kepada pendengar Encik Jari sebagai pengusaha Tepen Yong Taufu. Jadi ya, sebelum kita pergi lebih lanjut lah, sebelum Tepen Yong Taufu ni dia berkembang, apa yang kita dapat tahu sebenarnya berkembang kepada 4 outlet sebenarnya Tepen Yong Taufu ni. Ha. Ya, jadi bagaimana sebenarnya idea untuk memulakan bisnes ini tercetus ataupun perniagaan ini tercetus Encik Jari?
1: Okey, sebenarnya saya bukan bermula dengan F&B. Saya bermula dengan kerjaya saya, latar belakang saya sebagai peguam.
0: Lain.
1: Saya bekerja sebagai peguam. Mm-hmm. Saya bekerja sebagai 5 tahun. Lepas tu saya rasa saya minat buat bisnes, saya buka butik. Mm. So, butik ni ada dalam 8 tahun juga lah saya buat butik ni. Dan last kali butik ni je tak dapat nak survive. Mm-hmm. Saya menanggung hutang yang dekat 1 juta.
0: Banyak.
1: Nah, masa tu saya fikir macam mana saya nak bayar balik hutang-hutang saya ni. Mm-hmm. Kemudian tercetusnya idea nak buat bisnes Yong Taufu yang saya boleh dapat income hari-hari. Mm-hmm. Jadi saya minta izin lah daripada saya, apa nama bisnes Yong Taufu ni, daripada kakak saya sebenarnya yang dah berniaga lama. Mm-hmm. Jadi saya minta dia berniaga, yang berniaga di Taipei ni, saya minta dia untuk kebenaran je lah untuk bawa bisnes ni pergi ke Kuala Lumpur. Dan daripada satu outlet, kita berkembang kepada 2, 3 dan akhirnya sekarang ni ada 4 outlet. Alhamdulillah.
0: 4 outlet semuanya dekat Taipei ke macam mana?
1: Tak. 3 outlet ada di Lembah Kelang.
0: Okay.
1: Satu di Ampang, ada di Bukit Antarabangsa, ada di Gombak dan satu ada di Ipoh.
0: Oh, dekat Ipoh wajib lah ada kan. Ipoh tumpuan betul. Tu, orang Perak tu. Jadi kalau kita nak cerita juga, Encik Jarir juga dah lebih 7 tahun berniaga sebenarnya kan. Jadi tentu mesti ada fasa jatuh bangunnya. Jadi apa yang cabaran paling besar yang pernah menguji Encik Jarir sebagai seorang usahawan makanan ni Encik Jarir?
1: Okey, bidang usahawan makanan sekarang ni saya pandangan saya lah dia tak macam zaman dulu tau. Kalau zaman dulu kita buka kedai, kita tunggu orang datang. Jadi customer datang cari kita kan untuk makan. Tapi zaman sekarang ni dengan adanya beribu-ribu, saya rasa berpuluh-puluh ribu peniaga yang ada di luar sana. Peniaga kena mencari pelanggan. Lebih-lebih lagi peniaga-peniaga yang baru nak start peniaga kan.
0: Betul.
1: Dia macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak orang tahu tentang kewujudan peniagaan kita. Jadi zaman PKP dulu pun saya sempat melalui. Yang masa tu orang kata orang tak boleh keluar makan. Saya fikir macam mana saya nak sampaikan makanan ni tanpa perlu saya tutup kedai makanan saya kan. Jadi masa tu delivery masa tu tak berapa banyak lagi orang buat kan. Jadi saya startlah benda tu. Dan alhamdulillah zaman PKP tu masa kebanyakan orang mengalami penurunan dalam bisnes, saya sebaliknya. Meningkat alhamdulillah.
0: Itulah dia rezeki sebenarnya kan. Tapi kalau kita nak cerita Cik Jarir, kalau kita lihat dalam Malaysia ni ramai juga pengusaha-pengusaha Yong Taufu kan. Tapi kalau kita nak cerita Tepen Yong Taufu ni, apa sebenarnya kelainan yang menjadi identiti dan juga kelebihan Tepen Yong Taufu ni? Kalau ikutkan Tepen tu Taiping kan?
1: Betul-betul. Tepen tu sendiri merujuk kepada Taiping. Bila kalau Taiping ni sebenarnya kalau dia memang terkenal dengan makanan Yong Taufu. Kalau orang datang Taiping, memang salah satu dia punya orang kata itinerary je kena pergi makan Yong Taufu.
0: Betul.
1: Jadi walaupun Yong Taufu Taiping ni famous, tapi dia tak ada lagi orang yang bawa Yong Taufu ni keluar Taiping untuk dikomersialkan lah. Jadi saya mengambil inisiatif untuk bawa resepi. Sebenarnya Taiping Yong Taufu ni kalau orang sebut Yong Taufu Taiping, dia punya sos tu yang berbeza daripada Yong Taufu biasa.
0: Sebab sos dia.
1: Kalau dia Taiping ni, dia betul. Dia warna dia hitam pekat. Lepas tu dia ada rasa manis, masam, masin, ada pedas-pedas sikit ujung tu.
0: Inilah yang menjadi salah satu identiti dan kelainan tepeng Yong Tau Fu ni.
1: Ah, betul. Dan satu lagi, biasanya kalau Yong Tau Fu, kita last kali kita tabur dengan bijan kan. Tapi kalau Taiping ni style, kita tabur dengan kacang sisa.
0: Oh, ya tak, ya, betul juga. Saya pernah makan. Baru teringat. Itulah yang kelainannya ya. Wih, sedap pula lah. Aduh, Cik Jari ni. Dah terbayang. Okey, Cik Jari, sebelum kita akhiri temu bual kita petang ni, bolehlah Cik Jari kongsikan media sosial Tepeng Yong Tau Fu ni untuk pendengar kita, mana tahu ada yang teringin ataupun mengidam Tepeng Yong Tau Fu ni.
1: Okey, saya aktif di ada 4 saluran media sosial lah. Pertamanya Facebook, saya ada fanpage atas nama Tepin, T-E-T-E-N. Lepas tu Instagram Tepin Yong Tau Fu. Kemudian kalau di TikTok pun saya ada, cuma di TikTok saya pakai nama Boss Tepin.
0: Itu
1: macam saya punya
0: personal lah.
1: Dan bisnes sekali. Dan yang sekarang ni orang trend pakai tracks kan. Jadi saya pun dah start marketkan bisnes saya ni di tracks. Atas nama Jarir Harun.
0: Ejaannya tu?
1: J-A-R-I-R H-A-R-U-N, Jarir Harun.
0: Okey, itulah dia. Kalau pendengar-pendengar kita yang mana nak dapatkan Tepeng Yong Tau Fu, yang mana teringin, boleh ikuti media sosial Bos Tepeng ataupun tepeng.yongtaufu di Instagram. Di Facebook pun sama, boleh tekan saja Tepeng, nanti keluar. Ada 4 outlet, di Lembah Kelang ada 3 dan di satu di utara, di Ipoh. Kalau nak tahu kat mana, kenalah dapatkan di media sosialnya untuk maklumat lanjut. Terima kasih Encik Jarir Harun.
1: Okey, terima kasih banyak DJ.
0: Sama-sama. Terima kasih juga kerana kongsikan usahawan Cik Jari. Saya doakan selamat maju jaya dan semoga murah rezeki selalu.
1: Okey, baik-baik. Terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Cik Jari. Assalamualaikum. Okey, itu dia tadi kita bersama-sama dengan Encik Jari Harun selaku pengusaha Tepeng Yong Tau Fu dalam Biz On Air Nasional FM untuk edisi petang ini. Terus kita berhibur lagu terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Biz On Air. Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.

0: Maya dengan lagunya Dairi Biru untuk anda. 6.20 minit petang, waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu pada petang ini. Dan perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal Berita RTM, di mana seramai 18,000 peserta dari dalam dan luar negara dijangka menyertai Terengganu International Scout Jamboree TIJ 100 sempena sambutan 100 tahun pengakap negeri Terengganu di Disember ini. Program yang berlangsung selama 5 hari bermula 17 hingga 21 Disember 2026 di Kem Pengakap Tengku Muhammad Ismail turut menghimpunkan lebih 13,000 peserta antarabangsa. Antara negara yang dijangka mengambil bahagian ialah negara Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste dan Myanmar selain beberapa negara lain. Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Terengganu, Dr. Syarul Azwan Muhammad Elias Endut berkata TIJ 100 bukan sekadar meraihkan satu abad gerakan pengakap di negeri Terengganu, malah menjadi platform memperkukuh persaudaraan, kemahiran serta kepimpinan generasi muda di peringkat antarabangsa. Untuk perkongsian yang seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat perlumbaan Grand Prix GP Bahrain Formula 1 F1 di Malaysia 2026 di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada hari ini. Tinjauan itu turut memberi peluang kepada Perdana Menteri melihat suasana karnival Litar Rasa Madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung. Beliau juga turut merakam penghargaan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskus, Kementerian Belia dan Sukan KBS serta semua agensi yang terlibat dalam menjadikan karnival berkenaan. Dan tiket madani bagi pemegang MyCard ditawarkan serendah RM200 untuk akses sepanjang 3 hari perlumbaan, dengan G Hill Stand menjadi kategori paling rendah. Pada Julai, Formula 1 mengesahkan Malaysia sebagai tuan rumah GP Gulf Air Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober, susulan perjanjian antara Formula 1, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA serta Kerajaan Malaysia dan Bahrain. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda ini diambil menerusi portal Berita RTM, benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, berita ringkas 7 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.

Kembali bersama dengan saya, Menerusi Nasional hujung minggu, dan pada petang ini kita akan ikuti siaran Raudah seperti biasa. Dan Raudah pada petang ini adalah bertajuk Rumah Tangga Bahagia, Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian 5 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi, terbitan Rakan Sugas Fauzi Marzauki, dan telah dirakam di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali, Nuh, Muslimat tu. Yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pengkongka. Atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tengok lah, Nabi sebut, man dala ala khair, falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpang, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair, man da'a ilal huda, kana lahu minal ajri, min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duk himpun pahala tu setiap hari? Nuh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun bangun tak? Panggil saya ke? Tak lah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun. Semua orang main subuh, pahala kat dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, duduk rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dia kutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah. Ini tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami. Suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi. Duduk ujung kaki. Suami duduk khah lena. Dia duduk kata, semua ai, semua ai, semua saya, semua saya. Ai letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun. Sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu letih. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia, tengok lantai pahala kat dia, tengok pakaian pahala kat dia, tengok tandas, tengok dapur, tengok apa saya kat rumah tu, semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit banyak kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita duk buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia, sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni yang duk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham, itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya, apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawadah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak istrinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih, elok, suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada, boleh makan. Ayah tak ada, tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali. Sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu. Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perintah petua menentang apa? Saya pun tak tahu nak sebut. Ni bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil, ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Itu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana? Duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duduk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duduk kerja kat situ. Berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit lah, mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tuk-tuk bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubhah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey, tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok, bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Takat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahumma

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.06 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nida ul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya, ya. Adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita. Allah yang kita sembah, ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu, kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 37 hingga 39.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Well,

0: Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Kerana sesungguhnya, mereka akan ditenggelamkan dengan taufan.
1: Wa yang

Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu. Dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahteranya, mereka mengejek-ejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, "Jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu."

0: Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Selamat menengah, salam padu maghrib. Buat semua muslimin dan muslimah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat berhujung minggu semuanya. Semoga hari ini juga menjadi hujung minggu yang terindah, hujung minggu yang terbaik buat kita semua. Hari Sabtu Ahad, minggu ni, hujung minggu ni, macam-macam karnival, macam-macam aktiviti, macam-macam acara yang berlangsung di negara kita ni, di negara Malaysia. Ada di Turi Langkawi 2026, ada F1 pula, Formula 1 di SIC Sepang International Circuit, dan juga pelbagai lah pameran-pameran, karnival-karnival makanan, minuman dan sebagainya. Meriah ya. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Nadia yang baru balik dari Sepang ke tu, tahniah diucapkan buat Max Verstappen. Mana peminat-peminat Max? Pelumba Red Bull yang telah menjuarai GP Bahrain 2026 sebentar tadi di Sepang International Circuit. Dan juga semuanya yang pulang ke ibu kota dari kampung, ziarah-ziarahi, menghadiri kenduri kendara yang berkahwin hari ini, yang menjadi raja sehari, tahniah diucapkan ya. Sambil-sambil itu, terus layan, terus berhibur kita Nasional FM sehingga 12 tengah malam nanti, pasti dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Kita dengarkan ataupun kita layan dahulu sebuah lagu daripada Bon Jovi, Bed of Roses, Nasional FM.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu jam yang berikutnya. Untuk edisi hari ini 6 petang hingga 12 tengah malam, perkongsian info semasa diambil menerusi portal berita RTM. Seorang suri rumah kerugian lebih RM18,000 selepas diperdaya sindiket penipuan kerja yang menawarkan pekerjaan dari rumah menerusi media sosial. Mangsa sebelum itu tertarik dengan iklan bekerja dari rumah di Facebook, iaitu membungkus barang dengan dijanjikan komisen. Serta Ketua Polis Daerah Bagan Datuk Superintenden Muhammad Ali Muhammad Jali menerusi kenyataan berkata, mangsa telah menghubungi nombor telefon yang tertera pada iklan tersebut sebelum diarahkan masuk ke aplikasi Telegram dan mengisi borang maklumat peribadi. Beliau berkata, siasatan mendapati mangsa telah ditipu apabila diarahkan beberapa kali memasukkan wang tanpa dibayar komisen dan segala transaksi adalah kepada pemilik akaun Kaldai. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Perkongsian yang seterusnya pula, Malaysia sedang mengadakan perbincangan bersama penganjur Formula One bagi mempertimbangkan kemungkinan pelumba berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC pada masa yang akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perbincangan bersama Ketua Pegawai Eksekutif CEO Formula One Stefano Domenicali sudah dimulakan, namun keputusan berhubung penganjuran seterusnya masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di litar antarabangsa Sepang SIC pada hari ini. Perlumbaan Formula One terakhir di Sepang berlangsung pada 2017 sebelum Malaysia kembali menjadi sebahagian daripada kalender Formula One musim ini apabila SIC dipilih sebagai lokasi sementara bagi GP Bahrain yang dipindahkan susulan situasi keselamatan di Asia Barat. Perkongsian info semasa ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus berhibur kita pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

berkata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya, ya. Adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita. Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu, selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu, kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini? Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Bulan 15 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Jam yang berikutnya untuk edisi hari ini. Selamat malam semua, selamat bertenang dan selamat berehat. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik dan hari yang terindah buat kita semua. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus berhibur, terus layan Nasional FM sentiasa di hati untuk info yang sahih serta hiburan yang terbaik yang terus nyerikan lagi malam anda malam ini, hari Ahad 4 Oktober 2026, hari yang keempat dalam bulan yang baru untuk 1448 Hijri, yang mana masih lagi dalam pemanduan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Yang bertugas ketika ini, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Yang berniaga, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih. Sambil berniaga, sambil berhibur, kita layan Nasional FM, eh. Ada yang baru pulang dari kampung ke pulang ke ibu kota, yang baru selesai menghadiri kenduri kendara, yang menjadi raja sehari-hari ini, tahniah diucapkan kepada anda semua. Yang ziarah-ziarahi dan sebagainya, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Seperti biasa, boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di TikTok, Facebook serta di Instagram untuk anda dapatkan pelbagai kandungan yang terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Ataupun mungkin anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook serta perkongsian aktiviti anda pada hari ini. Okey ke, hari ini pengalaman macam mana, pengalaman perlumbaan Formula 1 ya, yang berlangsung 9 tahun kita tak buat F1, dan tahun ini kembali 4 Oktober. Peminat-peminat Max hari ini menang ya, walaupun Antonelli nombor 2, tapi tak apalah kan, baru mereka seronok sebenarnya berlumba dekat Lita Sepang ni. Jadi nampaklah apabila perlumbaan siang tadi, petang tadi, kita nampak mereka lebih bersantai berlumba sebenarnya. Peminat-peminat F1 ada ni, saya tahu ni. Mana yang FOMO pun ada juga. Tapi tak apalah, yang penting kita dapat merasai pengalaman dulu ya. Dan seperti biasa, pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan sebuah lagu daripada pendengar kita, Real Adi dari Damansara Damai, dengan permintaan lagu Non Saja daripada Hermantino, Mengapa Dikenang Mengapa Difikir. Hiburan terbaik kita pada malam ini, santai di hari Minggu menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan Hida Mulyani dengan permintaan sebuah lagu daripada Damansutra yang berjudul Seribu Bayangan, serta pendengar kita Azam Arjuna hadir dari Bahau Negeri Sembilan dengan permintaan sebuah dendangan lagu Jelmol yang berjudul Mawar. Untuk hiburan kita pada malam ini, selamat berhibur, semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu pendengar-pendengar kita. Ayuh kita terus layan lagu terbaik, lagu ciptaan yang seterusnya ini, lagu ciptaan Awang BPR, Seribu Bayangan, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.

Sebab lagu daripada Harimantino, Mengapa Dikenang, Mengapa Difikir, Amboi Semua Goyang Pinggul je. Kita layan lagu non saja, lagu ciptaan Esatan yang terus menghiburkan kita ketika ini 9.34 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat di hujung minggu ini. Kita berhibur bersama-sama menerusi nasional hujung minggu di sebelah malam ini sehingga 12.30 malam. Jadi kasih ucapan juga yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita Nenek Ani. Selamat malam semuanya, sambut keindahan malam ini dengan sentiasa bersyukur dan berselawat katanya. Ah, terima kasih. Kita bersama-sama lah ya, sentiasa bersyukur dalam hidup kita dan jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Ah, tu pesanannya. Ah, kita jangan pernah dengki. Kalau orang tu dapat pergi tengok iPhone, janganlah kita dengki. Alah, FOMO. Tak apalah, dia mampu beli tiket, kamu duduk tengok TV ATM klik kan ada. TV okey kan, boleh kan. Sentiasa jangan apa, bersyukur, jangan kita dengki dengan rezeki orang. Itu pesananlah pendengar kita. Dan semuanya bersama-sama dengan Princess Su juga pada malam ini. Hai semua, selamat malam, apa khabar? Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ramli kita ada bersama. Selamat berhujung minggu dan selamat menjalankan tugas untuk anda semua yang bertugas ketika ini sebelah malam. James Pengiran, selamat malam. Ya James, terima kasih. Ramai sebenarnya, itu antaranya. Dan kita bersama dengan Razak juga. Selamat berhujung minggu semuanya. Raja Tun ada bersama. Selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Kita berhibur pada malam ini, layan Nasional hujung minggu sehinggalah 12.30 malam. Abdul Jalil dari Endau, Siti Jana hadir bersama. Itu antara ucapannya lah ya. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Untuk permintaan kita yang seterusnya bersama dengan Makda Izan. Assalamualaikum, selamat malam semua. Untuk pilihan bersama pada malam ini, bersama-sama dengan saya dengan permintaan sebuah lagu daripada Datuk Syarif Aini yang berjudul Mawar Putih Untuk Mama. Lagu ini ditujukan kepada semua wanita-wanita yang bergelar ibu, yang bergelar mama di luar sana, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kita. Dan semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu saya pada malam ini. Mia Azmira juga dengan permintaan sebuah lagu yang penuh dengan cerita, lagu kerohanian untuk tatapan kita, sebuah lagu daripada Amok yang berjudul Hakikat. Dan permintaan pendengar kita Zainab Husin, sebuah lagu daripada Ibnu Reza, Berdiri Seorang Perindu. Terus kekal berhibur, lagu ciptaan Syed Harun untuk anda, Mawar Putih Untuk Mama.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasrul FM sentiasa di hati menerusi pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat di Corong Radio dan saluran televisyen 869 MyTV 701 ataupun aplikasi RTM Klik. Sambil lipat kain, sambil berniaga, sambil pelbagai urusan menyiapkan tempahan di rumah, ada yang memandu ketika ini juga, yang bekerja dan sebagainya. Seperti biasa, perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat akibat cerebu setakat pukul 8 malam tadi. Berdasarkan maklumat sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Batu Pahat, Johor mencatat bacaan tertinggi iaitu 155, diikuti Segamat 154, Nilai 139 dan Samarahan 137. Selain itu, Keluang 125, Larkin 119, Tangkak 114, Seremban 106, Ceras 104 dan Johan Setia 103. Sementara itu, 55 kawasan pula merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 3 kawasan mencatatkan IPU pada tahap baik. Bacaan IPU antara 0 dan 50 kategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 kategorikan tahap sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 301 ke atas berbahaya. Perkongsian yang seterusnya mengenai Formula 1. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 bukan sahaja mencetuskan debaran dalam kalangan peminat sukan permotoran, malah menyemarakkan harapan agar saingan berprestij itu kembali secara rasmi ke Malaysia. Kehadiran lebih 260,000 penonton sepanjang perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang SIC membuktikan sukan permotoran bertaraf dunia itu masih mempunyai tarikan kuat dalam kalangan peminat tempatan. Dan untuk sambutan luar biasa itu sekaligus mengubat kerinduan peminat tempatan terhadap aksi Formula 1, selain membuktikan Litar Antarabangsa Sepang masih mempunyai nilai dan daya tarikan sebagai destinasi sukan permotoran bertaraf dunia. Kehadiran ratusan ribu penonton dilihat memberi limpahan positif kepada sektor pelancongan serta ekonomi setempat, sekaligus mengukuhkan aspirasi untuk melihat Formula 1 kembali beraksi secara rasmi di Malaysia. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan sama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita berhibur terus, lagu pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

22, Midnight Malam 1-2-D. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus berhibur. Baru saja kita berhibur sama-sama sebuah lagu daripada Muse, Time Is Running Out. Maknanya masa berlalu dengan pantas ketika ini. Jadi hargai masa anda sebaiknya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM. Baik, perkongsian juga ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Pendengar kita Abang Yusof dari Terengganu. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Selamat berehat semuanya, selamat berhujung minggu. Semoga kita semua sihat dan happy selalu. Terbaik semua kita berhibur malam ini sehingga 12:30 malam. Pasu Oma. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar. Selamat malam semua, menghampiri kita untuk hari yang kelima bulan yang baru, bulan 10 untuk 2026. Semoga segala urusan kita diberikan, dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu semua. Salih Japil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izizi hadir bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kita semua kekal ceria selalu katanya. Biar hadir bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sumbadak Sabah, Itarul Zaya, salam ahad yang indah bersama dengan Reza hari ini. Sehingga 12:30 malam santai kita malam ini. Layan Nasional FM, Lida Wahida, Salih Jambasya Rasul, Nora Sikin hadir bersama Marsa Salih Sarini Rais, Nur Ariza, Hida Bulgiani dan ramai lagi pendengar kita. Masih lagi menerusi pilihan bersama pada malam ini, permintaan biar hadir dari Sadong Jaya, Semarang, Sarawak dengan permintaan sebuah lagu daripada Menara yang berjudul Sayang untuk hiburan kita pada malam ini. Dan Nur Isa dengan permintaan sebuah lagu daripada Kenny, Remy dan Martin, Suratan atau Kebetulan. Lagu Nur saja yang terus menghiburkan dan juga menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Pilihan bersama tetap menjadi pilihan. Princess Su juga ada bersama. Salam hujung minggu. Selamat malam semuanya dengan permintaan sebuah lagu daripada saya. Sebuah lagu daripada B-Voice, Di Mana Cinta. Jadi untuk anda terus berhibur, terus layan lagu terbaik National FM.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qori'ah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Untuk malam ini, menerusi Nasional hujung minggu nak petang hingga 12.30 malam 10.48 minit malam waktu ini untuk ribor kita pada malam ini dengan penyeri malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam untuk anda. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengar walau di mana juga anda berada ketika ini. Anda boleh terus juga muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Dan kalau sekarang ini ramai yang menerima penipuan panggilan ataupun skamer lah, kenali penipuan panggilan. Yang paling penting, jangan panik dan jangan dedahkan maklumat peribadi. Itu yang paling penting. Jangan ikut arahan pemanggil, jangan dedahkan maklumat peribadi. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kadang-kadang mereka berani ya, katanya dari jabatan itu, jabatan ini dan sebagainya. Jadi kita cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Dan paling penting, tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama putuskan panggilan. Yang paling mudah, laporkan panggilan dan kongsi pengalaman dengan keluarga maupun rakan. Jadi ikuti langkah yang betul untuk lindungi diri daripada skamer ataupun penipuan panggilan. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Kita teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan terbaik untuk anda pada malam ini, permintaan lagu pendengar kita menerusi pilihan bersama, lagu ciptaan Dato' M. Nasi, Sri Kandi Cintaku. Terus berhibur kita, Nasional FM.

Kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam pada itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya sungguh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Dato' Fatul Bari Mat Jaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerbu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerbu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Keperkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula 1 di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letuh di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Jass melaka sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Balderstone dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya berlerusi nasional hujung minggu dan petang hingga 12.30 malam. Terima kasih untuk anda terus berhibur pada malam ini dengan lagu-lagu Nur Saya yang terus menceriakan lagi malam anda, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, ucapan yang masih lagi dihantar menerusi ruangan komen pada malam ini yang dihantarkan oleh pendengar kita Zakaria Sulaiman. Selamat malam semua. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Asna Rizam, Zainab Husin hadir bersama juga. Semoga kita kekal senyum. Nak ucapkan kerana terima kasih kerana tunaikan lagu permintaan dia. Sama-sama sedang layan Nasional FM dalam kereta dari Subang Jaya nak balik ke Keramat. Terima kasih hadir, hati-hati memandu ya. Ahram Ahmadal hadir bersama dari kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah. Ucapan salam malam ceria semuanya. Adizah Samin dari Batu Pahat. Khairul Azlan, Nasional FM sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jordan Jimmy Tangan dari Singapura hadir. Mantap Jordan, terima kasih. Dari Kuching Agustina Sunflowers, Abang Riladi Hamdan Arifin, Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar, Mia Asmira. Assalamualaikum, selamat hujung minggu semuanya. Muhammad Muhaimin dan ramai lagi lah pendengar kita. Terima kasih untuk anda yang mana hantarkan ucapan. Saya tetap akan baca ucapan anda, cuma berbezanya saya tak sempat nak keudarakan ya. Dan untuk pilihan lagu yang seterusnya, sama-sama dengan pendengar kita yang seterusnya, kita bersama dengan Azhar dari Kedah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Chapin yang berjudul Pasti, diikuti Nemo. Salam pilihan bersama pada malam ini. Selamat malam semuanya dengan permintaan lagu saya, lagu yang penuh dengan cerita, sebuah lagu daripada UK, Di Luar Kemampuanku, untuk hiburan kita pada malam ini. Dan permintaan pendengar kita, sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Isabella, permintaan Najib Muhammad. Hiburan terbaik untuk anda terus berhibur. Nasional FM.

Di hati untuk anda semua terus berhibur nasional hujung minggu. Walaupun hujung minggu ni pelbagai rancangan, pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh anda semua, tapi sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Anda kena cakna ya bacaan IPU di seluruh negara. Di Johor bacaan IPU-nya tidak sihat, Batu Pahat 154, Segamat 152, Johan Setia di Selangor 152, Nilai Negeri Sembilan 148, Samarahan 139, Ceras Kuala Lumpur 136, Larkin Johor 131, Pasir Gudang Johor 113,

Dan kalau boleh minum air kosong sebanyaknya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sentiasa jaga diri kita, jaga kesihatan. Saya doakan semoga anda semua sihat selalu ya. Sambil-sambil tu kita masih lagi teruskan pilihan bersama pada malam ini, sebuah lagu daripada Search untuk anda. Nasional FM.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Eh, Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Eh, Ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Santai hujung minggu kita layanan Sarana FM sentiasa di hati sambil dipakai sambil menyiapkan pelbagai tempahan di sebelah malam ini sambil meniaga abang burger kita, meniaga sedap burger tu bang sampai sini. Hantarlah sini sikit bang. Selamat berniaga untuk anda yang berniaga pada malam ini dan juga membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang dah mula masak sambal, yang dah mula membungkul dan sebagainya. Ada yang baru nak masuk tidur, nak bangun 4 pagi dan 3 pagi nak tahajud sambil-sambil tu membuat persiapan awal. Berniaga awal pagi nanti. Dan saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan yang bertugas di pejabat, di kilang dan sebagainya, yang masih lagi bekerja di stesen minyak. Semoga anda semua diberkati dan dipermudahkan segala urusannya. Selepas ini Easy sambung siaran menerusi Nasional Game Burung Hantu seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Anda juga boleh terus ikuti semua media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk ikuti perkembangan dan pelbagai informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: sentiasa di hati.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
3: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia.
1: Alpha 2.0. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi berteman kan saya Izzy Marzauki dalam segmen Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa dihanti. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terkenal juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.8 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Gang Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Perak, terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya, selamat malam geng burung hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak, terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya, terbaik buat semua pendengar GBA, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Sue juga ada malam ini, hadir menerusi National Gang Burung Hantu, katanya, selamat berkonti di segmen National Gang Burung Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada dengar setia kita, Tun Dr. Philip Maling, selamat bertugas, katanya, sehingga 6 pagi nanti. Hadir lapo diri di geng burung hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Noriana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng burung hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng burung hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani bin Patola juga, katanya, ada poster GBH ni, cantik posternya, belakangkan geng burung hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya, dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih, semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatanlah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand, dinasihatkan untuk mendapatkan perlindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, perlindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana perlindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menisihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan perlindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga perlindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding Waze yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira ini bagi mengelakkan barang berlaku, mengelakkan berlakunya sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari ini nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM,

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBH, layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nenek Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ. Selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai, katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin. Dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai, agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi. Hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapan. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy. Semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja dengan lagu-lagu yang sedikit, siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang. Dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain dan Grand Prix di Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Mark Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategi bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula aksi Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan ketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Burung Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Kate. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun. Dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini memangnya kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk meniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy menemani anda untuk Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini, di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20, menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan termasya itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating as One with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasya sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan, sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok, yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya, Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet-atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pun 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah kan, lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan apa barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Sipa Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap, mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB, turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zeng Hin, kerja kena semangat dan dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Apokono Ejang. Lagu Apokono Ejang hari ni tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar katanya, selamat bertugas di Konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan. Ini bukan ucapan ni, ini pantun ni. Buah mempelam, buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga ya kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, itu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya, lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay? Dan untuk pagi ni juga, saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita. Kan, kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya, kan. Ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga, dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara, dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit, kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua, kan. Tak kisahlah, kan, mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga, kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima National Gang Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun, yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak, mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga, mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada, contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi, bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda, seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat, pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik, beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tibalah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scammer yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersil Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun skamer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. National FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itu dah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayaknik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada Monday blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda bersiap nak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah, semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dev dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati anda, bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap anak ke tempat kerja, nak menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi National FM. Sentiasa di hati kita ada Marsa Saleh, kita ada Nik Mas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Janna, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masya Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Saliah PI dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan National FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, National FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali, Nuh, Muslimat tu. Yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pengkongka. Atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tengok lah, Nabi sebut, man dala ala khair, falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpang, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair, man da'a ilal huda, kana lahu minal ajri, min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duk himpun pahala tu setiap hari? Nuh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun bangun tak? Panggil saya ke? Taklah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun. Semua orang main subuh, pahala kat dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, duduk rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dikutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah. Ini tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami. Suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi. Duduk ujung kaki. Suami duduk khah lena. Dia duduk kata, semua ai, semua ai, semua saya, semua saya. Ai letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun. Sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu letih. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia. Tengok lantai pahala kat dia. Tengok pakaian pahala kat dia. Tengok tandas. Tengok dapur. Tengok apa saya ke rumah tu. Semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit banyak kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita duk buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia, sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni yang duk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham, itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya, apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawadah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Faham tak? Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih, elok, suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada, boleh makan. Ayah tak ada, tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali. Sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu. Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perut petua menentang apa? Saya pun tak tahu nak sebut. Ni bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Tu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana? Duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duduk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duduk kerja kat situ, berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah, mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tuk bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubhah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok. Bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Tak kat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahumma

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga revolusi AI membina generasi muda berkemahiran bersama dengan tetamu jemputan nanti iaitu TS Zulkarnain bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Buruh Hantu bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah. Dan daripada kebesaran Allah tu, kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin. Ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah, ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu, roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM.

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran jari.

0: pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah, tiga suara kembali lagi untuk hari ini.
1: Benar sekali.
2: Oh, dah 5 hari dah ni di bulan Oktober.
1: Okay, hari ni hari Isnin. 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay. Azan subuh 5.52. Ini untuk anda yang berada di Kuala Lumpur lah, Putrajaya, Shah Alam. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh lah eh.
2: Okey. Dan untuk anda semua juga, terus kekal bersama kami macam biasalah. Dapun lah di Facebook. Okey, follow like dan juga share. Selamat pagi lah untuk rakan-rakan. Nanti kita akan bacakan ucapan anda awal pagi ini eh.
1: Okey, untuk game orang tu bersama dengan Izzy Marzauki.
2: Yes, Izzy.
1: Terima kasih banyak-banyak eh. Okey, kejap lagi tiga suara dia, Sonic dan Nazri lengkap lah hari ni.
2: Baik,
1: maka bom-bom kembali lah eh.
2: Itu pada Sonic lah nanti.
1: Okey, jam terakhir nanti eh.
2: Okey.
1: Habis kita lain dulu dollar. Inilah dia.
2: Nasional.
1: Yeah.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam

0: Okey, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pun 6.44 minit pagi.
1: Baik.
2: Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
2: Boleh masuk follow like dan juga share di Facebook kami pada waktu ini. Okay. Amzah Samin, selamat pagi. Masya Saleh. Alaliana, selamat pagi semua.
1: Okey, untuk info sihat ini tentang wajah yang terlalu banyak prosedur estetik lah. Yang mana nak cucuk tang sana, nak cucuk tang sini. Biasanya estetik yang baik, dia akan nampak segar. Dia tak akan ubah karakter asal wajah kita.
0: Betul lah. Jadi kita nak kongsikan, ini prosedur yang berlebihan. Jadi kalau kita tengok dahinya, dahi akan terlalu licin. Di mana garis dahi hampir tiada, jadi ekspresi akan kurang bergerak.
2: Betul-betul. Dan seterusnya, kening terlalu terangkat. Ini boleh memberikan rupa terkejut ataupun tegang lah.
1: Sebab dah kalau tarik kan.
2: Betul.
1: Itulah dia. Lepas dia tu macam pipi kita ni nampak terlalu penuh ataupun tegang. Jadi wajah tu dia akan nampak macam puffy-puffy macam tu. Ataupun dia terlalu filled. Terlalu macam dipenuhi dengan sesuatu benda dekat dalam tu.
0: Kemudian ini yang paling ketara tau. Senyuman akan kurang natural. Mulut senyum tetapi kawasan atas muka kurang ekspresi. Dia macam kejong.
1: Macam robot.
0: Dia macam senyum tapi kejong.
1: Macam paksa lah.
0: Macam yelah, dia senyum ke apa?
1: Macam tak ikhlas.
2: Okey, dan seterusnya, bibir dia tu, bibir terlalu berisi. Sebab bentuk bibir yang terlalu menonjol dan kurang natural.
1: Okey, seterusnya rahang atau dagu akan jadi terlalu runcing, terlalu tajam, nampak tak real. Jadi proporsi muka kita ni akan berubah dan nampak terlalu sculpted lah.
2: Jadi itulah wajah-wajahnya.
0: Betul. Jadi estetik yang baik biasanya nampak segar, bukan sampai mengubah karakter asal wajah kita. Jadi itu yang terbaik sebenarnya. Siapa-siapa yang melalui prosedur tersebut, buat ala kadar je. Buat untuk kesihatan kita lah, untuk kesegaran kita.
1: Baik. Tapi kalau untuk kita umat Islam ni tak boleh lah. Haram.
0: Betul-betul lah.
2: Baik.
0: Jadi macam biasalah ya kepada semuanya. Kejap je lagi nanti kita nak teka siapa yang baca berita radio kita.
1: Baik.
0: Okey, jom kita dengarkan terus lagu ini, Menari Denganku.
1: Cantik. Inilah dia.

0: Yes.
1: Okey, baiklah. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jadi waktu sekarang dah pun 6.50 minit pagi. Jadi macam biasa, anda boleh terus saja ke Facebook National FM untuk teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni.
2: Okey, jom kita.
3: Baik.
2: Kita nak siarkan isyaratnya dalam kiraan
3: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Pernah ada istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
1: Okey, baik. Jadi siapa yang pertama pada pagi ni eh?
2: Okey, Amir Naif. Dia jadi yang pertama ketika isyarat. Dia nak log Amin Nur Azam.
3: Okey, kita ada Elviana Amin Nur Azam. Lepas tu Ros Macik Roh Nur Zahir Razi, Lahish After Fazilah Nur Rafiqah.
1: Okey, baik. Kita ada Jamila Othman nak log Nurul Zahira Razi, Fik Fahri, Siti Nordiati Zaidi, Ruhaida Kadir, Amin Nur Azam, Fazilah Daud, ya, Fazilah Nur Rafiqah dan juga Murak Take. Pagi ni memilih Khairul Azwan Arba.
3: Okey. Kita ada Ikon Wan, Nurul Zahira Razi, Kunci Nurhaini, Izaminasi, Khatijah Syara'i, Khairul Azwan Arba pengunci juga.
2: Okey, Rosman nak lock Zahira, Yen nak lock Izamil, Marina nak lock Fazilah Nur Rafiqah.
1: Okey, baik. Kita ada Nurul Hidayah, Ahmad Belon, Izamil Nasir, Fatimah Al-Bain, Khairul Azwan Arba, Hairuni Ghani nak lock Amin Nur Azam.
3: Okey, okay, kita ada Putra Borneo, Khairul Azwan Arba. Lepas tu kita ada Marina Wati, Fazilah Nur Rafiqah.
2: Okey, Elbiana nak lock Amin Nur Azam, Haini nak lock Izamil Nasir, Kak Mun nak lock Fazilah Nur Rafiqah.
3: Okey, Yen QA Izaminasi, Siam Lock Farm Izaminasi. Lepas tu kita ada Azila nak lock Siti Nordiati Zaidi.
1: Okey, baik. Kita ada Khatijah Syari'i nak lock Khairul Azwan Arba, Fadli Dai nak lock Khairul Azwan Khairul Azwan Arba, Nur Azila, Siti Nordiati Zaidi.
2: Nur Azila nak lock sama juga Siti Nordiati Zaidi. Lepas tu ada Liana, sama juga nak lock Siti Nordiati Zaidi.
3: Okey, Azila kata dia nak tukar anak Afendia Berkarim. Boleh? Aniza Samir, Khairul Azwan Arba, Mak Rock nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Kita ada Liana Anwar nak lock Siti Nordiati Zaidi. Kemudian Hairuni Dahu Aminur Azam. Ainul Jaafar nak lock Siti Nordiati Zaidi.
3: Okey, Nur Zaiti Akmal nak lock Nurul Zahira Razi. Wan Azam Wan Arof, Afendi Abdul Karim.
2: Okey.
3: Okey, Naomi Ayumi nak lock Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Ana Amin Ikwan Zahira.
3: Okey.
1: Okey, baik. Siam Lock Farm nak lock Izamin Nasir.
2: Okey.
3: Okey.
1: Okey, baik. Saya nak lock Nurul Zahira Razi.
3: Okey, saya nak lock Izamin Nasir.
2: Saya Fazilah Nur Rafiqah.
1: Okey, baik. Jadi kita tunggu jawapannya tepat jam 7 pagi nanti eh.
3: Baik.
1: Jadi siapa yang baca, jadi anda boleh terus saja lock. Kita lock sama-sama eh.
2: Ayo.
3: Jom.
2: Okay, baik. 1, 2, 3
1: lock. Okey, baik. Jadi 7 pagi nanti kita akan mengetahui siapa yang baca berita eh.
2: Santai.
1: Okey, baiklah, jom kita dengarkan terus lagu ini. Stay tuned, stay tuned.
2: Lagu BTDN.
1: Ya, betul. Jadi inilah

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Mama, Mina.
4: Cepatlah, kakak.
3: Hai, Mama. Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
4: Hish, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
3: Okey, Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke, Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke, Mama?
4: Tak payahlah, kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
3: Okey, Mama. Daddy. Kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
4: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Jadi macam biasa yang baca adalah Aminul Razak.
1: Ya, yeah,
0: betul. Jadi ada yang menang, ada yang tidak. Jadi macam biasalah ya, anda berpeluang untuk dapat hadiahnya, iaitu sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
2: Terima kasih penaja. Terima kasih bagi pemasaran dan promosi RTM. Okey, pemenangnya kalau siapa yang dengar kita sebut tadi, dia pendengar pertama.
3: Baik.
2: Masih isyarat, dia sebut tu memang dah tepat dah tu. Sebab yang baca tadi Aminul Razam.
0: Alhamdulillah.
2: Okay. Okay, jadi pemenangnya untuk hari ini ialah Amir Naim.
0: Okey, baik. Tahniah kepada Amir Naim. Jadi macam biasa, awak kena hantar alamat rumah awak ke nombor ini.
2: Profile picture dia gambar kucing.
0: Wow. Allahuakbar. Rezeki orang baik dengan kucing.
2: Alhamdulillah. Okey, nombornya Nazri.
3: Nombor dia 013-822-69-62.
0: Sekalilah lagi.
3: 013-822-6962.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi hantar WhatsApp, yes, insyaAllah akan dapatkan alamat rumah.
3: Okey. Baik,
2: sambil tu info semasa lah.
3: Okay.
2: Ini berkenaan dengan projek Wi-Fi IPTA. Ada 408 melibatkan 538 lokasi secara total. Dah pun dikenal pastilah untuk pelaksanaan projek Wi-Fi Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dah pun siap. Setakat 30 September yang lepas dah capai 76%.
3: Okey, Menteri Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pelaksanaan projek berjumlah 634.1 juta ringgit itu menerusi dana pemberian perkhidmatan sejagat di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang diteruskan di lokasi selebihnya.
0: Jadi sebanyak 14 lokasi IPTA fasa 1 dan 177 lokasi fasa 2 telah siap sepenuhnya daripada keseluruhan 538 lokasi melibatkan IPTA serta institusi latihan kemahiran di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA dan juga Kementerian Sumber Manusia Kesuma.
2: Okey, jadi projek ni di bawah jalinan inisiatif jalinan digital negara lah, jendela
3: Baik.
2: Dan seliaan MCMC, insyaAllah semata-mata nak pukul-kukul capaian internet berkelajuan tinggi di kampus IPTA seluruh negara.
0: Betul. Okey, baik. Jadi macam biasa selepas ini, ya, kita nak kongsikan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa.
2: Apa tu?
0: Jadi saya dah letakkan videonya, anda boleh terus saja tengok. Satu kepala, dua wajah. Satu kepala, dua wajah tau.
2: Aduh.
0: Allahuakbar.
3: Macam mana boleh jadi begitu?
0: Jadi ini kisahnya. Anda boleh tonton di Facebook Live Nasional FM kejap je lagi nanti. Ya, kita akan terus saja kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini.
2: Lagu apa tu?
0: Masyuk.
2: Asyuk. Nanti ya.
0: Yalah. Itulah dia lagu Nakyu.
2: Baik, jom.
0: Jadi inilah dia
2: Nasional
0: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. 7.21 minit pagi. Jadi macam biasa kita nak ajak anda untuk terus saja ke Facebook Nasional FM. Video ni ada 6 saat yang saya tak potong. Saat tu dia macam kosong. Kosong tu maksudnya sedih lah sebenarnya lah.
1: Jadi sebab muzik sebab pun dah hilang.
0: Betul. Faham kan? Ramai yang cemburu tentang kenombor-satuan kita ni. Apabila kenombor-satu ni ramai yang delete benda kan.
1: Yelah.
0: Okey baik. Satu kepala, dua wajah.
2: Okey.
0: Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM pada pagi ni.
1: Allah. Tak boleh lah saya tengok benda macam ni.
0: Ya.
2: Okey. Macam mata dia pun sebelah tu macam buta
1: kan. Okey. Boleh tengok ini di Facebook Live videonya. Baby ni ataupun bayi ni dilahirkan dengan satu kepala tetapi ada dua wajah. Dua wajah tu bermaksud ibarat kiri dan kanan. Dia center dekat tengah-tengah
0: Allah
1: badan
0: Allah.
1: Kita. Jadi boleh tengok namanya Lali Singh. Dia dilahirkan doktor-doktor terkejut lah. Sebab ni sesuatu yang jarang berlaku sehingga kebanyakan orang tak pernah nampak perkara macam ni eh.
0: Dan untuk makluman semuanya, Lali ni dilahirkan di utara India pada Mac 2008 dengan keadaan yang amat jarang dikenali sebagai diprosopus atau penduaan kraniofasial ataupun craniofacial duplication.
2: Dia macam ni.
0: Duplicate.
2: Dia duplicate.
0: Dia mempunyai dengar betul-betul eh, jangan keliru. Siapa yang tak tonton dengar betul-betul?
1: Okay.
0: Dia mempunyai 4 mata.
1: Okey.
0: 2 hidung. 2 mulut
1: okay.
0: Dan sepasang telinga. Maksudnya ada 4 mata lah.
1: Yelah, betul, sebab betul. Kepala satu, jadi 2 telinga je lah. Cuma muka je ada 2.
2: Betul. Dan walaupun mempunyai keadaan fizikal yang luar biasa, doktor pada awalnya melaporkan Lily ni boleh bernafas dengan normal dan berjaya menyusu. Dia juga boleh minum susu melalui kedua-dua mulutnya. Tak ada masalah.
0: Boleh, dua-duanya boleh masuk.
1: Ya, sebab akhirnya dia bertemu di satu laluan yang sama lah. Esophagus yang sama.
2: Okey, dan ceritanya orang ramai bila tahu bayi tu tersebar cerita dia tu, orang ramai telah pun datang ke sebuah kampung kecil yang bernama Saini Sunpura. Datang berpusu-pusu semata-mata nak lihat bayi dua wajah ini.
1: Sekali lagi dia ada dua telinga.
2: Ya. Yeah.
1: Satu kepala. Empat mata. Dua hidung. Dua mulut. Dapat bayang tak? Dia macam ibarat muka kita ni di copy paste lah.
0: Dia sebelah kiri sebelah kanan ada wajah.
1: Tengah-tengah.
0: Bayangkan ada antara pengunjung yang tidak melihat Lily hanya sebagai seorang bayi dengan keadaan perubatan yang jarang berlaku. Jadi mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang suci tau. Jadi ratusan orang dilaporkan datang ke rumah keluarganya meninggalkan persembahan dan menyentuh kaki bayi tersebut. Bayangkan
1: sebab
0: eh,
1: kebiasaan kepercayaan masyarakat dekat India. Sana ni mereka akan percayalah kalau ada perkara-perkara pelik seperti ini akan berkaitan dengan Tuhan mereka.
0: Betul.
1: Antaranya macam Dewi Durga, Dewi yang beragama Hindu dekat sana. Dan ada katanya nak bina kuil sebagai penghormatan kepada bayi yang bernama Lali yang kepala dua ni. Jadi ni kepercayaan mereka kat sana lah.
2: Dan ceritanya juga para doktor sebenarnya nak tahu apa puncanya tu, apa yang sebenarnya berlaku dalam tubuh Lali ini. Tetapi keluarga dia menolak lah untuk pemeriksaan lanjut, terutamanya pemeriksaan imbasan otak yang lebih terperinci katanya.
0: Jadi akibatnya pakar tidak dapat menentukan sepenuhnya sejauh mana keadaan penduaan tersebut mempengaruhi struktur dalam dalaman otaknya dan apakah rawatan yang mungkin dapat dilakukan.
1: Okey, kalau kita faham secara saintifiknya, ini ibarat macam kembar tak jadilah.
0: Betul.
1: Tapi pemahaman mereka dekat sana, ini adalah sesuatu yang suci. Dan disebabkan itu, apabila pakar ni dia tak dapat tentukan sejauh mana keadaan Lali ni, akhirnya Lali ni tak lama. Sebab dah tukar wajah.
0: Tukar
1: lagu. Okey. Faham.
0: Lagu Raihan tau sesungguhnya.
1: Baik. Lagu sebab awak hilangnya.
0: Hilang.
1: Sian.
0: Sian saya.
1: Okey. Lali ni bertahan lebih kurang 2 bulan je. Dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Ini lagi sebab rasa ni.
0: Ya betul. Jadi gambar-gambar bayi kecil itu kemudiannya tersebar ke seluruh dunia dan memperkenalkan jutaan orang kepada salah satu keadaan congenital yang paling jarang pernah direkodkan. Jadi bagi para doktor, Lali merupakan satu kes perubatan yang luar biasa. Bagi orang yang tidak mengenalinya, dia menjadi perhatian kerana keadaan yang jarang berlaku di dunia lah.
2: Tapi Allah kalau Akbar. Pada pendapat saya, itulah sebaiknya ya.
1: Sebab kalau dia dapat hidup lama pun agak sukar lah
0: Betul, dengan keadaan, dengan persekitarannya, sekelilingnya yang tidak membenarkan untuk dihantar ke hospital lah
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semua, boleh tonton sementara videonya masa lagi saya letakkan. Satu kepala, dua wajah.
2: Betul.
1: Dua telinga.
0: Dua telinga, empat mata, dua hidung.
1: Dua betul. Pasang mata.
0: Dua mulut. Betul.
2: Semuanya empat-empat.
0: Ya, betul. Dan empat-empat, dua. Betul, Lali pun dah pergi. Pergilah dia. Pergilah dia. Dia memang sudah meninggal. Okey, baik.
1: Inilah dia.
0: Nasional. Lagu background tu dia mengganggu sikit. Okey, baik. Jadi inilah dia.
1: Nasional
0: pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi kepada semua yang terus saja bersama dengan kami, jadi waktu sekarang 7:31 minit pagi. Jadi apabila kita bercakap tentang pergi ni, orang yang pergi ni, Allahu Akbar, sesuatu yang menyentuh rasa kita. Dan kita pun baru juga kehilangan sahabat kita pagi ni tadilah. Allahu Akbar.
1: Kalau mungkin yang saya mendengarkan National FM, mungkin anda yang mengenali DJ Ayn Rin dari KLFM dan juga Selangor FM, telah pun meninggalkan kita. Dan kami sebagai rakan-rakan DJ di sini, terasalah pemergian beliau.
0: Dan Nur Ain telah kembali ke Rahmatullah pada pukul 2.30 minit pagi 5 Oktober di Hospital Serdang. Jadi yang mengenalinya, sama-sama kita doakan semoga rohnya bersama para solihin.
1: Amin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Macam saya dengan Sonic ni, memang pernah bekerjasama dengan Ain satu ketika dahulu di KLFM. Cukup mengenai rapat dengan beliau. Jadi takziahlah untuk keluarga Ain Rain dan juga suaminya yang juga kaki tangan RTM, bekerja sebagai kaki tangan teknikal di IBC. Kami di National FM mengucapkan takziah lah untuk Ain, untuk keluarga Ain Rin dan suaminya.
2: Yeah. Cuti lama, setahun. Dia balik tak sampai sebulan, hanya untuk ucapkan selamat tinggal pada kawan-kawan rupanya.
1: Betul. Yang mana sempat bersama dengan dia di tangga auditorium Perdana Angkasapuri. Saya melintasi tangga tersebut bersama dengan dia bercakap. Itu tanda-tanda yang mana saat-saat akhir yang kita dapat bersama dengan DJ Ayn Rin. Allahu Akbar. Untuk semua, sedekahkan Al-Fatihah. Doakan semoga Ayn Rin ditempatkan di kalangan-kalangan orang yang beriman, insyaAllah.
2: InsyaAllah, amin.
0: Okey, baik. Jadi kita ke laporan trafik bersama dengan Aini pada pagi ini.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih, Tiga Suara. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Isnin 5 Oktober 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, trafik pagi ini mula bergerak perahan di kebanyakan lokasi pada Lebuh Raya Utama, antaranya Lebuh Raya Elit, Lebuh Raya Besraya, Lebuh Raya LDP dan Lebuh Raya Max berikutan waktu puncak. Kita beralih ke Lebuh Raya bahagian utara. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mula perlahan dari Pertam ke Sungai Dua, Sungai Dua ke Pembantang Pau, terus ke Perai dan dari Rawang ke Rawang Selatan terus ke Sungai Puloh. Seterusnya, di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus E2, trafik mula sesak menuju ke Pusat Bandar Kuala Lumpur. Trafik juga mulai perlahan dari hentian nilai utara ke Putra Mahkota terus ke Bangi, Sedenak ke Kulai terus ke Senai Utara, Skudai ke Bukit Amber dan dari Bandar Dato' On ke Pasir Gudang di kedua-dua arah. Kita beralih ke bahagian timur Lebuh Raya E8. Aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air di Tambak Johor E2 dan link kedua E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, berhati-hati menggunakan bahu jalan atau lorong kecemasan. Bahu jalan bukan hak eksklusif penunggang motosikal, tetapi juga digunakan untuk kenderaan kecemasan, kenderaan rosak dan laluan smart lane di lokasi yang ditetapkan. Kenderaan yang berhenti di bahu jalan maupun lorong kecemasan diminta meletakkan tanda segitiga di belakang kenderaan anda. Hubungi kami di talian 1-800-88-7752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok, LLM Info Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat turun aplikasi Tuju di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Hairul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara yang menceriakan pagi anda di Nasional Pagi, Nasional FM.

0: Okey baiklah. Jadi 7:39 minit pagi. Jadi bos kita Encik Saiful Zaman juga muncul innalillah pada Allahyarham Ain Selangor FM takziah kepada keluarga. Jadi anda boleh juga muncul di Facebook Nasional FM pada pagi ni. Okey baik. Ini juga satu kisah yang menyentuh rasa kita juga. Satu dunia bercakap tentang cinta agung 70 tahun. Media Arab Saudi turut laporkan pemergian Allahyarhamah Tun Hasmah di TV utama mereka.
1: Okey. Boleh tengok videonya di Facebook Live, yang mana seperti kita semualah rakyat Malaysia yang masih lagi sedang berduka sehingga ke hari ini. Setiap hari ada rakyat Malaysia yang pergi ke pusara untuk ziarah, untuk beri penghormatan terakhir dan sebagainya, dan berlegar juga di platform media sosial. Masih lagi bercerita tentang, bukan lagi tentang pemergian, tetapi tentang kisah cinta agung 70 tahun.
2: Ya. Ya, mari kita sedia maklum rakan berita Gergasi yang berpusat di Arab Saudi itu menerusi laporan terbarunya menyifatkan pembagian oleh Hamas sebagai satu kehilangan besar, selain memaparkan detik penuh hiba yang ditanggung oleh suami tercinta iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad.
0: Jadi menerusi perkongsian video dan laporan yang tular di platform media sosial, Al Arabiya memaparkan detik menyentuh hati apabila negarawan berusia 101 tahun itu dilihat tidak dapat menahan sebab dan mengalirkan air mata sewaktu berada di sisi jenazah isterinya.
1: Dan laporan media Al Arabiya turut menyifatkan ikatan perkahwinan pasangan ikonik ini dianggap sebagai legasi cinta agung yang mampu bertahan selama lebih daripada 7 dekad, mana kesetiaan, sokongan yang tak berbelah bahagi Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah di belakang kerjaya seorang Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang menerajui Malaysia disifatkan antara sebagai simbolik kepimpinan wanita yang cukup berpengaruh dalam dunia Islam dan juga rantau Asia Tenggara.
2: Dan untuk maklumat semua, Allahyarhamah Tun Hasmah yang juga merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di Malaysia, yang mana telah pun meninggalkan kita pada usia 100 tahun, dan pemergian beliau meninggalkan duka yang sangat dalam buat seluruh nusa dan bangsa yang terus mengenang jasa serta sumbangan bakti beliau sepanjang hayat.
0: Dan sehingga ke hari ini masih lagi rakyat Malaysia yang menziarahi pusara Allahyarhamah Tun Hasmah di Putrajaya. Begitu pemergian Allahyarhamah memberikan kesan yang sangat mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Ya, betul. Jadi sesiapa yang berkesempatan bolehlah ziarah ke pusara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, doakan. Kalau tak pun daripada jauh, kita boleh doakan jugalah.
0: Okey baik, jadi jom kita layan terus lagu ini. Jadi inilah dia, Nasional.

0: Okey baiklah, anda sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati pada pagi ini. Jadi kepada semua yang terus saja bersama-sama dengan kita, jadi kita hargailah orang yang tersayang di sekeliling kita. Kita tak tahu bila mereka akan pergi. Tiba-tiba semalam kita lepak, kita bercakap, pagi ini dah tak ada dah. Jadi sama-samalah kita hargailah orang yang tersayang. Kalau ada persesuaian faham tu, memohon maaflah ya, sesama kita.
1: Kena sentiasa menghargai yang dari satu sama lain. Seperti mana yang dari Masya Saleh ni komen, Al-Fatihah untuk Dato' Aliaham Sudirman Haji Ashad. Sofia Rahim, macam arah ibu, ibu dan bapa saya, ibu mertua saya, menyusul sepah mak lepas meninggal 26 hari yang lalu, katanya.
2: Marsha Saleh, Sofia Rahimi, Nur Azila, antara yang komen terkesanlah dengan lagu nyanyian Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ni, ditambah pula dengan berita-berita yang menduga kita tanpa kita sangka orang yang berbual dengan kita semalam hari ni dah tak ada.
1: Asyai Jalun Al-Fatihah buat Tuan Dr. Hasma, semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Salam takziah buat keluarga Tun. Marianwati, semoga Allah mencucuri rahmat kat orang mereka semua yang telah kembali kepadanya, dan ditempatkanlah bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin.
2: Rashado, semoga Tun tabah dan terus sihat seadanya. InsyaAllah, amin.
1: Amin. Salam takziah untuk anda yang mempunyai kawan, sahabat, ahli keluarga yang telah pun meninggal dunia. Takziah kami ucapkan, Baik, berita untuk kami sekarang ini di Facebook. Ada banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik yang kami kongsikan bersama dengan anda nanti, insyaAllah.
0: Macam ini, Muhairuni Wani Muhammad, dia kata, ibu saya baru pergi 8 hari yang lalu. Salam takziah untuk yang telah pergi, dan juga semoga terus kuat, dan juga salam takziah juga kepada keluarga Ayn Rand. Sebab ibunya pun dahulu pernah bertugas di RTM. Jadi kita memang dekatlah dengan keluarga ini, dengan ibu dan juga ayahnya. Kita mengenali keluarga ini. Jadi semoga terus kuat, dan
2: insyaAllah. Saya yakin dan percaya rakan-rakan kita, sahabat kita, untuk warga radio ni amat dekatlah dengan Kak Ain. Saya panggil dia Kak Ain. Sangat dekat. Apatah lagi Nazri, Sonic, satu batch. Cuma saya agak
1: terkesan lah.
2: Sebab Kak Ain cuti panjang.
1: Betul.
2: Cuti setahun lebih. Datang kurang sebulan, dia dah pergi balik dah. Dia tinggalkan kita. Maknanya dia datang tu memang untuk nak ucapkan selamat tinggal. Dia tinggalkan kenangan untuk kita berbual. Dia panggil kita. Itulah,
1: sesuatu yang kita tak jangka. Sesuatu yang sebenarnya semuanya dah dirancang. Tapi itulah, kita seperti mana yang dia katakan tadi, Sonia katakan tadi, sentiasa bermaaf-maafan antara satu sama lain.
0: Ya, betul. Dan juga Nadia, DJ Nadia Radio Classic pun, dia kata dia baru jumpa last week. Pegang pipi dia, sebab dia nampak cantik sangat-sangat. Nampak berseri-seri. Dia memang nak berjumpa dengan kita semua. Saya pun jumpa dia hari Jumaat lepas. Allahuakbar.
1: Sama juga lah dengan DJ Zura kita, kakak geng Kakak Petang pun, dia mengatakan yang dia sempat menyentuh pipi, pipi Ayn Rand, nampak berseri-seri wajah dia waktu kali terakhir berjumpa dengan dia. Allah.
0: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja bersama-sama dengan kita di Nasional FM. Hanya rindu je yang akan kita simpan. Semoga semuanya dipermudahkanlah.
1: Salam takziah untuk John, suami Ayn Rand.
0: Baik, jadi inilah dia.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
4: Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
5: Oh, siang malam tak dapat tidur.
6: Iya, Pakcik.
4: Tiga suara, 4 jam bersama anda 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi. Untuk pagi yang lebih bermaklumat, terus bersama Nasional.